Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita. On your mark.

0: kata kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Kembali lagi bersama dengan Andy di Selamat Pagi Sarawak Santai Aja. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita yang masih lagi terus kekal bersama dengan Andy di pertemuan Santai Aja di Selamat Pagi Sarawak. Dan untuk tajuk kita di hujung minggu macam tu, seperti biasa, nak kita dah nanya kita apa perancangan ataupun program kita di hujung minggu macam tu. Semestinya ada jad dah diisi, pakai mengisi hujung minggu kita semua hari tu. Wak Ima kata kita nak pergi ke pasar beli sikit dua sayur. Dan Wak Ima kita nak bersesah dengan rekan-rekan baju di rumah, nak ngemas segala rumah, nak hari itu hari minggu, nak menyelesaikan segala perkara-perkara yang mungkin tertangguh ataupun belum ajak selesai. Hari itu nak menyelesai lo Andy, hari minggu baru nak agak dah segala kerjaan di rumah, ya kataku. Okeylah, ini nak kongsikan antara perkongsian daripada rekan-rekan kita di live Facebook Sarawak FM. Untuk pagi itu kita ada perkongsian daripada Mak T. Assalamualaikum Andy. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, santai-santai aja pagi itu. Sambil layan dari you, pakai merami dari impun kau. Malam tadi si ado mukun au, si ado agi mukun live, main nak ulang aja mula September tu mati. Okey, kita ada Suhaila Abdullah. Selamat pagi, selamat pagi Ahad katanya. Selamat bertugas di Sarawak FM, santai aja. Selamat bujur minggu sahabat pendengar Sarawak FM, teman-teman semoga sihat-sihat, dipermudahkan tugasan pagi tu katanya. Cuaca awal pagi nang jerbu tebal, bau asap kuat. Semoga jerbu cepat hilanglah. Sama-sama kita jaga diri dan keluarga dan jaga kesihatan semua. Terima kasih perkongsian kita. Kita ada Nur Janna. Salam hujung minggu untuk semua dan semua pendengar Sarawak FM. Terima kasih Andy, terima kasih juga. Dan kita ada perkongsian daripada Mak Zai. Selamat pagi juga untuk pendengar setia di Sarawak FM. Nak ucap terima kasih si tingga pada sahabat-sahabat Rakan Facebook yang ucap selamat ilahi untuk kami emare. Padu, semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah SWT dan ya amin. Selamat ilahi juga buat Mak Zai. Dan seterusnya kita ada Syarifah Pelangi Pagi. Cuaca kami di Miri tu cerah. Pagi tu mau pergi jalan ke Center Point, santai-santai ujung minggu dengan family katanya. Baik-baik kita. Okey, dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Nurani Amrin. Pagi tu kita si ada kesini-sini dalam rumah aja. Malam tadi dah beli bawang dapur. Si juga pergi medan niaga barang basah. Peramati masih ada Andy katanya. Salam sahabat semua jaga diri katanya. Okey, seterusnya kita ada perkongsian daripada rakan kita seterusnya. Kita ada Juan Tunku Zamri bin Rahman. Selamat pagi kepada seluruh kaki tangan Sarawak FM dan selamat pagi kepada seluruh rakyat Sarawak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, hendaknya dirahmati Allah dan semoga Allah dipermudahkan segala urusan. Saya senyum selalu. Semoga Allah buka pintu rezeki dan rahmat yang luas kepada kita seluruh rakyat negeri Sarawak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa kita. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Sadiah Jidia. Selamat pagi, selamat menjalani tugasan harian buat semua sahabat Sati Sejiwa, rakan Facebook dan semua. Semoga sehendaknya dipermudahkan segala urusan. Selamat beristirahat di hujung minggu. Alhamdulillah, cuaca masih berjerbu. Semoga kita sentiasa dalam semoga kita semua sentiasa sehat dan lindungi Allah. Amin abad alamin katanya. Amin. Itu dia antara ucapan dan perkongsian daripada rakan-rakan kita untuk pagi tu. Dan pada kita semua, ada aktiviti, ada perkongsian, boleh saya kongsikan bersama Indi sepanjang menemani kita semua untuk hujung minggu macam tu. Di Selamat Pagi Sarawak, santai je.

0: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Kembali lagi bersama Andy di Santai Jak di Selamat Pagi Sarawak. Dan untuk berkenaan dengan perkembangan jerebu di negeri Sarawak, berkenaan dengan bahagian serian dah diisytiharkan sebagai darurat hari dulu nao, berkenaan dengan tahap jerebu yang sangat-sangat membimbangkan. Jadi apapun kini tu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak akan memantau tahap indeks pencemaran udara IPU di Serian dalam tempoh 3 hari sebelum sebarang cadangan berkaitan status darurat dikemukakan kepada Premier Sarawak dan Perdana Menteri. Pengerusi JPPN Sarawak merangkap Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas berkata, pemantauan ya sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya bacaan IPU meningkat lebih 500. Menurut beliau, arah tiupan angin dan punca titik panas merupakan antara faktor yang boleh mempengaruhi bacaan IPU, katanya. Jadi itu dah antara perkongsian untuk kita bersama, untuk warga-warga Serian yang mendengarkan Andy pada ketika itu. Jadi berhati-hati kepada warga Serian dan juga pada kita semua juga yang terkesan dengan keadaan jerebu ketika itu, untuk hari itu dan seterusnya. Jadi insyaAllah kami orang di Sarawak FM akan membawa atau membawakan dari semasa ke semasa antara bacaan-bacaan APU dari semasa ke semasa untuk perkongsian kita bersama lah. Jadi kita akan sedang maklum, ataupun kita boleh terus boleh melayari di laman web APIMS secara dalam talian. Kita boleh nanggar bacaan terkini untuk status indeks pencemaran udara di kawasan-kawasan kita. Okey, jadi apapun, terus bersama Andy hanya di Santai Jak Selamat Pagi Sarawak.

0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Aduh, siapa melantar kereta aku tu?
2: Eh, bang, kami melanggar kereta kita deh, bang. Sorry, bang.
1: Aduh, cuba kau langgar tu. Exhaust aku dah terbabak, bumper aku dah gugur. Macam ni tu?
2: Aduh, macam ni tu? Ada cara lain kah untuk kita nak ngatur hal tu?
3: Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Tapi, tahukah anda apa hak anda? Dan apa tindakan yang betul perlu dilakukan? Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman. Mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.

0: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Baik, kita nak sambung lagi antara perkongsian daripada kita semua di live Facebook Sarawak FM untuk pagi tu. Kita ada Suyati Abdullah. Cuaca di Sibu cerah pagi tu. Kami santai-santai je pagi tu. Tengah nak molah nasi goreng. Rasanya dah siap nasi goreng tu tadi. Sambil layan info dan lagu best di Sarawak FM katanya. Kelak dikit, baru keluar, baru beli bang dapur. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia Sarawak FM. Selamat bersantai bersama keluarga tersayang katanya. Sabtu Yah Ramli pun ada ceritanya juga. Cuaca cerah di Mandamiri tapi bercerbu. Apa khabar Indi? Alhamdulillah. Hari tu kami sedang aktiviti sebab cuaca masih si bapa sihat. Kami nak nyampe salam lah buat kawan kami Fatimah Mail sekeluarga serta adik-beradik kami semua sedangnya di muka. Selamat bersantai bersama keluarga dan salam hujung minggu, happy weekend katanya. Okey, seterusnya kita ada Ezah Zahri Esah juga. Apa khabar? Udah sarapan pagi tu? Belum. Kami pagi tu malas rasa nak berjalan keluar dengan jerebu, cuaca jerebu macam tu. Semput rasa nafas. Tapi jam 11 kelak mungkin nak pergi Kubah Ria. Niat sidak sayur-sayuran. Tapi standby face mask lah, face mask lah. Okey lah Andy. Okay, salam dengan DJ Lin dari Kak Long katanya. DJ Lin lagi bercuti. Ya, saya seorang tu. Okey, Doli Jumat pun ada ceritanya juga. Salam santai hari tu. Nak jalan-jalan cari makan kelak ke Bandar Swan tapi singgah menyantuni majlis Rinjo ataupun tahlil di Bandar Nanas sebentar. Lepas saya baru hantar family ke airport. Semoga jerebu semakin berkurangan, cepat-cepatlah reda sebab esok sekolah beroperasi macam biasa. Terima kasih. Akan PDPR kita esok kelak Abang Loli. Kita ada simak kelas di perkongsian esok juga. Hari tu sebenarnya ada jemputan majlis kahwin tapi memandangkan badan si sihat, si jadi nak pergi pengilan. Mata gatal tekak sakit, lalu si jadi nak pengilan petang kelak nak ke klinik. Semoga kita asal sihat aja Asimah kelas. Itu dia antara perkongsian daripada rakan-rakan kita untuk cerita adanya di hujung minggu macam tu. Okey, terus bersama Indi hanya di Santai Jak. Selamat pagi Sarawak.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

88.1 itu merupakan frekuensi yang kita boleh dengar Sarawak FM di kawasan Miri. Apa khabar Wah Miri? Semua-semua saya santai bersama Andy untuk hujung minggu macam tu, okay? Jadi apapun, ada satu perkongsian untuk cerita kita di hujung minggu tu juga, yang mana cadangan memindahkan pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi ataupun LIMA dari Langkawi ke lokasi lain adalah usaha penambahbaikan bagi memastikan acara berkenaan dapat dianjurkan di lokasi lebih luas dengan kemudahan bertaraf antarabangsa. Jadi Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin Mada, selain faktor keluasan tapak dan kemudahan persaingan daripada negara jiran turut menganjurkan acara seumpama itu perlu diambil kira. Jadi tanpa penambahbaikan berterusan, LIMA berkemungkinan tidak mendapat penyertaan seperti yang diharapkan. Dan persaingan untuk penganjuran acara seperti itu sangat-sangat kuat. Kalau kita tidak tingkatkan kemudahan, keluasan kawasan dan sebagainya, ramai mungkin tak akan menyertai sebab Indonesia buat, Vietnam buat, Thailand buat, semua buat. Kalau misalnya di Langkawi itu terlalu kecil, maka kita kena cari lokasi. Kalau tidak, memang penyertaan kurang seperti yang kita harapkan, katanya. Itu dia antara perkongsian untuk kita bersama. Kita tahu sebenarnya LIMA tu antara acara yang menjadi ditunggu-tunggu oleh peminat aero angkasa dan pameran maritim. Selalunya nak dianjurkan di Langkawi, mungkin untuk penganjuran seterusnya lokasi yang lebih strategik dan bertaraf antarabangsa, memudahkan semua untuk kami datang. Okey, itu dia. Jadi seperti biasa, 9 pagi kita akan ikuti berita utama. Lepas saya kembali lagi untuk jam yang terakhir untuk cerita kita di pagi Ahad tu, dengan pelbagai perkongsian, pelbagai cerita dan lagu-lagu menarik menanti kita semua. Selanjutnya, selamat pagi Sarawak, #geng pagi kita.

Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agunagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengetabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentarafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Seri Fadilina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Tony Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinity scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita addicted. So infinity scroll, auto feed, semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tio Niching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak

Selamat berhujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: kata kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kembali lagi bersama Andy di Santai Jat. Selamat pagi Sarawak. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk kita semua sekali lagi yang masih lagi terus bersama dengan kami di Sarawak FM untuk edisi hari itu Ahad 6 September 2026. Nah, apa khabar kita semuanya? Yang mungkin baru tune kami di Sarawak FM, terima kasih kerana terus menjadikan Sarawak FM sebagai peneman untuk setiap hari kita orang. Setiap pagi muka radio Sarawak FM. Setiap dalam perjalanan dengar Sarawak FM, dengar berita, dengar lagu hiburan, dengar peramati ucapan daripada rakan-rakan kita, dengar Sarawak FM, kita orang nang steady semuanya. Okey, apapun ini nak kongsikan lagi antara ucapan ataupun aktiviti-aktiviti kita semua di hujung minggu. Macam tu kita ada perkongsian daripada Elisman Zetra 3 tu lagi. Santai di kediaman ajaklah, lagi pun belum ada lagi kecoh-kecoh orang mula majlis kenduri kendara di musim serba kabus mengabus tu cobu tu. Nang tak benar ko. Bukan apa takut si tak datang ke majlis, terlanggarkan opi di luar sebab si dapat cobu. Aduh, si nampak lau-lau di hidang tu meja. Hampir lah jualan nak kalu kabur. Sebab kabur cerbu. Tapi syukurlah kabur cerbu tu kian reda. Hujung minggu kelak dapatlah kawan-kawan jenguk bangunan RTM Kuching sambil melimpas pergi ke Pasar Gambir, InsyaAllah. Atau mun udara dah tiup tip top, best, bolehlah jalan lagi main basikal kah di Jeraya, dia berjoging kah. Betul ke si guys? Betul. Ada yang rasanya dan merindui brisk walk ataupun berjalan-jalan santai di pagi ataupun waktu petang. Nah, masa tu gerilek-gerilek dulu, insyaAllah dah reda sikit rupanya udara kita tu, cuaca kita tu, barulah kita memulakan lagi. Saya pun sama juga, rindu nak berjalan tu. Tapi tahan aja nyawa ni kaya. Okeylah, ini SN pun ada komen di situ juga. Santai aja pagi tu, tapi sudah dapat dah santai gila kau. Tengah mula serunding halia order customer. Best, semoga dipermudahkan segalanya. Amin. Terima kasih Andy baca komen. Terima kasih juga. Kita ada perkongsian daripada Rita Wendy juga di situ. Selamat pagi, selamat bertugas di hujung minggu. Sila lupa jawab buat semua sahabat Sarawak FM di sini yang berada. Salam ceria, moga sihat ajak ke kita semua. Coba butuh dah si dapat nak maulah kata apa-apa lagi. Dah itu ajak tu DJ petang kelak berbeli barang dapur. Ya ajaklah katanya. Inilah gaya nak amun terdesak gila nak keluar rumah. Pakailah pelitup muka kita. Si kita nak melarang nak beli, lalu nak berketum ajak rumah si. Si jual nyawa kita nak angol asalnya berketum ko. Okey, kita dah Hasanah Dawi. Sentiasa sihat ceria hendaknya. Si ada apa-apa rancangan hujung minggu macam tu ko. Leka nak ngapo hai. Si ada air di kabung tu. Oh kasih. Nak nunggu lori ngantar air li agi katanya. Nak ambil air kat kolam agi pakai berbasuh segala ado. Alhamdulillah mun ada pakai basuh dapat jua air kolam ya katanya. Aulah. Semoga dipermudahkan urusan kita om. Kita ada tokek roti canai tu. Sufian Sulaiman pun ada jua. Malam tadi dengar suara. Malam tadi rakaman. Si ada live mukun agi. Pagi tu ado agi nang terbaik pagi topik pagi tu. Kami belum ada apa-apa rancangan. Di rumah aja ngemas-ngemas rumah. Mau jalan-jalan pun cuaca si bagus, jerebu. Apapun, terima kasih Andy. Semoga kita semua sihat. Sentiasa sihat dalam cuaca jerebu tu dan dipermudahkan segala urusan. Jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih Toki Roti Cani kita. Itu dia antara perkongsian daripada rakan-rakan kita di live Facebook Sarawak FM untuk pagi tu. Okey, apapun, terus bersama Andy. Hanya di Santai Aja sampailah ke pukul 10 pagi. We'll be right back.

0: Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Johor Raun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.

Kumpulan Gresik dan juga Embun mengembak lagu Bapak Mi Datang yang dicipta oleh Cikgu Zamahari Mustafa. Rindu dengan lagu yang lagu rakyat kita di negeri Sarawak tu. Okeylah. Tok Andy nak kongsikan berkenaan dengan bacaan IPU setakat pukul 9 pagi tadi, yang mana untuk bacaan IPU di seluruh negeri Sarawak tu, hanya dua kawasan aja yang mencatat bacaan yang sangat tidak sihat, iaitu di Kuching dan juga di Seri Aman, manakala di bahagian-bahagian lain menunjukkan sedikit penurunan bacaan untuk pagi Tok Teh. Dan dalam kategori tidak sihat sama juga di kawasan Serian. Serian malam tadi nya 200 lebih, pagi Tok nya dah 183 kategori tidak sihat. Manakala di Kuching bacaannya 229, sangat tidak sihat. Di Kota Semarahan 193, Seri Aman 216, sangat tidak sihat. Manakala di kawasan seperti Sarike, kawasan Sibu, Mukah, Bintulu, dan juga di kawasan-kawasan Samalaju, kawasan Miri dan seterusnya, menunjukkan bacaan yang sangat tidak sihat. Manakala Sigit je kawasan yang menunjukkan parametrik sederhana, iaitu di kawasan Kapit, iaitu 98. Jadi walaupun nampak penurunan yang pun bacaan tu, jadi kita sentiasa berhati-hati dan kekal berwaspada dan sentiasa amalkan penjagaan diri kita, seperti minum air kosong, pakai pelitup muka, dan juga sentiasa berada dalam keadaan di dalam kawasan tertutup lah. Jangan kita main di luar dulu. Okay. Jadi apapun, dari semasa-semasa kami akan kongsikan bacaan indeks pencemaran udara tu untuk perkongsian kita bersama. Okey, jadi apapun, terus bersama Andy dengan pelbagai lagu-lagu terbaik hanya di Santai Aja. Selamat pagi Sarawak.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kembali lagi bersama Andy dengan perkongsian daripada kita semua untuk cerita kita di hujung minggu macam tu. Kita ada Kak JJ. Salam weekend. DJ tersohor Raja Tetak Lemak Manis. Itu ke dia. Sambil berkebun, nebang pokok berbekal Darius FM ko. Nang mantap berderap. Terbaik. Munsik berbunyi Darius bunyi dunia. Ya kataku, Kak O. Dah siap nak onda-onda di kampung ngutip derma untuk rumah Allah. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan kita Kak JJ. Okey. Seterusnya kita ada Masnah Arni. Selamat bertugas hari tu. Perancangannya nak pergi rumah anak Kak Pimia Matang Sia. Pastian nak beli bang dapur. Salam hari minggu buat semua sahabat. Taulah. Terima kasih Kak Masnah. Dan seterusnya kita ada Rabuyah Ali juga untuk ucapan dan perkongsiannya. Di mana saja mereka berada dengan ucapan selamat berhujur minggu dan selamat beristirahat. Semoga sentiasa dalam lindungan serta rahmat Allah katanya. Digunakan serta baik-baik. Hari itu si ada nak kesil sini. Cuma nolong anak di rumah aja. Molah kuih tradisional. Ya cerita kami pagi tu. Mesti best kuih tradisional kita tu. Itu ke dia. Okey, seterusnya kita ada perkongsian daripada Nani-Nani untuk pagi tu. Rancangan kami si ada kesil sini. Musim cerebu tu rasa malas nak keluar rumah. Kami pun rasa kurang sihat juga di rumah aja relax je lah. Sambil layan Sok FM. Terima kasih Nani-Nani. Jaga diri. Kita ada kami Azwar Ashifa. Pagi semua. Saya ada rancangan apa hari tu. Di rumah hajap. Esok membuka gerai. Pas cuti di Kuching 4 hari. Rabi. Buat atang kabung ngam tadi. Tapi kan saya ada air di kabung tu. Jaya hati. Moga mojo joros orang kabung. Buat cik Masnah Nocu minta maaf. Siapa singgah di rumah. Ada rezeki ke lah. Kami pergi katanya. Aulah. Itu dan terperkongsian. Daripada rakan-rakan kita untuk ucapan dan perkongsian aktiviti selanjutnya untuk hujung minggu macam tu. Tu bersama Andy hanya di Santai Aja. Selamat pagi selamat.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Kelak dengan Jua, segmen ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Dengar lo, selamat pagi Sarawak, geng pagi kita.

Baik, sebelum menutup tirai untuk edisi Santai Jak Selamat Pagi Sarawak Pagi Ahad tu, Andy nak kongsikan beberapa komen untuk cerita kita. Yang mana komen daripada Ahmad Safi'i, katanya, salam hujung minggu, santai-santai jak pagi tu sambil minum. Pagi, salam buat semua pendengar setia Sarawak FM. Semoga terhibur selalu. Terima kasih. Terima kasih juga. Kita ada perkongsian daripada Hazman Moshidi. Selamat pagi DJ dan pendengar semua. Selamat pagi juga. Gian Reka Maju, tudung bini dan mikir apa yang perlu pakai PDBI esok. Dah ready dah. Okeylah. Kita ada Nur Islam. Nur Islam, selamat pagi. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Kami itu berjual di Kubur Semeriang, jual air cendana, pandan dan bunga-bunga fresh, singgah-singgah di situ. InsyaAllah semoga laris manis jualan kita. Okey. Rasanya yang ajak perkongsian yang sempat ini kongsikan untuk pagi itu banyak. Komen-komen yang sempat ini baca, minta maaf. InsyaAllah ada ketika ada masa kelak kita akan kongsikan lagi. Okey, jadi jaga diri, terus dengar kami di Sarawak FM dengan pelbagai rancangan perkongsian dan juga lagu-lagu terbaik menanti kita semua. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Sematan. Di Sematan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lawati. Pantai Sematan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Semako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jenguk-jenguk lah mewang di Sematan tu. Best eh? Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Sematan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan pihak Nepal. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas. Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Dato' Mior Ismail Mior Aki memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Sementara itu, pasukan penyelamat di Nepal berjaya menyelamatkan seorang lagi mangsa yang masih hidup 10 hari selepas banjir kilat yang memusnahkan kawasan Himalaya. Jurucakap polis berkata, seorang wanita warga emas dalam lingkungan 60-an yang masih bernyawa diselamatkan daripada sebuah rumah tertimbus di Petrawati, wilayah Bagmati bersepadan dengan Tibet. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk menerima rawatan. Setakat ini, lebih 1,300 kematian disahkan akibat bencana di Nepal dan Tibet. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 km. Di Timur China, seorang disahkan terkorban manakala 11 lagi masih hilang selepas gelongsoran lumpur melanda sebuah kampung di daerah Sichuan, Bandar Jian, wilayah Jiangxi. Menurut pihak berkuasa tempatan, bencana berpunca daripada hujan lebat berterusan selama beberapa hari yang dibawa Taufan Saudal. 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan dan kini stabil. Usaha memindahkan penduduk yang terjejas serta mencegah bencana sekunder terus dilaksanakan. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz Barat Daya Yaman menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbanah dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbanah dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke Barat Taiz. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Wakil Malaysia Tanusha Shetty mengulangi pencapaian negara 28 tahun lalu yang dimenangi Lena Teo apabila meraih tempat ketiga pertandingan akhir Miss World 2026 di Da Trang, Vietnam semalam. Sebelum itu, Tanusha melayakkan diri ke kelompok 6 terbaik selepas memenangi segmen Beauty with a Purpose. Juara milik Hori Mola Dominguez dari Republik Dominika, tempat kedua dimenangi Elizabeth Reynes Eleven dari Spanyol. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Rong Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Wang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
2: FM.
3: Okey, Surau FM sehati sejiwa. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM pada waktu ini. Anda sekarang bertemankan saya, Syaza. Hari ini, hari Ahad 6 September 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Syaza menemani anda hingga jam 2

petang kelak. Okey, dan selamat berhujung minggu kepada anda semua. Semoga hari anda penuh dengan detik indah bersama dengan keluarga tersayang dan sahabat. Berbahagialah dalam ketenangan yang memberi sejuta kenangan kepada anda. Okey, dan apapun untuk anda yang sedang mendengar kami di Sarawak FM, pastinya Syaza akan kongsikan info-info terkini kepada anda dan juga ada cerita menarik, tips-tips yang boleh Syaza kongsikan bersama dengan anda. Dan pastinya Syaza akan singgah ke laman Facebook Sarawak FM nak bacakan komen-komen kita orang melalui laman Facebook Sarawak FM. Sambil-sambil ya, kita berhibur juga lah pada anda yang tengah memasak ketika ini. Selamat memasak untuk makan tengah hari kelak. Dan si lupa yang tengah mengemas rumah, ada yang tengah mengemas rumah ketika tu, sambil-sambil mengemas rumah dengan Syaza di Sarawak FM, Syaza akan hiburkan anda. Pastinya anda jangan tukar siaran anda, terus bersama kami dalam ekspresi warna hari anda.

0: Kame Iman.
1: Kame Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: sehati sejiwa.
2: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Zizan, Cartello, hello. Hey, Sona, sing it.

Okay, Zizan Razak dan juga Sonawan Cintaku menghiburkan anda hujung minggu ini bertemankan saya Syazal. Okay, nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen daripada pendengar-pendengar setia Sarawak FM yang setia bersama dengan kita awal pagi tadi hinggalah ke saat ini. Baiklah, daripada Rashidah Eddy. Assalamualaikum DJ Syazal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sekali terus. Okay, selamat pagi. Selamat tugas. Cuaca panas berjabu, tengah menunggu truk hantar apa tu, sir kampung kami tu, berapa hari dah sedar air. Oh, air ada typo tu, berapa hari dah sedar air, pipe sedar katanya. Maksud tu, masa tu orang kampung banyak yang ambil air kolam, parit kata kebun untuk kegunaan. Okay, semoga alhamdulillah bantuan air, terima kasih alhamdulillah ada bantuan air mineral untuk penduduk kampung dan sudah kekeringan air berbenah katanya di kampung untuk Syazah. Selamat berhujung minggu dan selamat berhibur nak dengar lagu Luluh dari Kai Baha. Terima kasih untuk Kak Rashidah Eddy. Semoga dipermudahkan urusan kita jua. Okey, apapun terima kasih kerana sudi sedia bersiaran bersama kami di Sarawak FM mendengar Syazah berkonti pagi. Tok Mariam Loso, assalamualaikum, selamat pagi di Syazah. Selamat bertugas buat DJ Kabel Layan jap pagi tok. Sata-sata dengar radio nak sampai salam buat semua adik kami Masnah Loso Rogayah, Eji Zara Haji Cik Hamidah Mordiah, Adira Borhan dan semua sahabat yang layan dengan ucapan selamat bermasa. Apa lauk kita teh pagi tu? Terima kasih Syazal, sama-sama juga untuk kita. Surah FM tetap di hati katanya. Terima kasih Kak Masnah Loso. Dan seterusnya kita nak bacakan komen daripada Nani. Nani, assalamualaikum, selamat pagi Syazal, selamat bertugas, salam inspirasi warnai hari anda untuk semua sahabat pendengar setia Sarawak FM. Selamat memasak buat semua ibu-ibu yang sedang sibuk bermasak di dapur. Hati-hati masak ya katanya. Selamat berhujung minggu, selamat beristirahat untuk kita orang semua. Buat DJ Syazah, happy-happy selalu, senyum ibu lupa katanya. Okey, kami sentiasa senyum aja untuk kita. Nani-nani, terima kasih DJ di Sarawak FM, terima kasih terbaik. Okey, seterusnya daripada Nora Nganora, assalamualaikum DJ Syazah, selamat tugas, salam berhujung minggu dan salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sarawak FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ, sama-sama juga untuk kita Nora Ngah Nora. Itu di antara perkongsian ataupun komen yang Syazah bacakan untuk anda yang dihantar menerusi laman Facebook Sarawak FM daripada pendengar-pendengar setia Sarawak FM. Itu dia sahabat-sahabat Sarawak FM sebenarnya teh. Apapun, kita nak berhibur lagi dengan lagu dari Bruno Mars, Leave the Door Open, dan juga Eva 17, Jangan Paksa Rindu, untuk anda ekspresi warnai hari anda.

0: Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Naman kopi ke hutok man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nak.
2: Nah. Ya. Yeah. Naman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Jangan ya, Pak.

0: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seli dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraikan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi.

0: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Jom ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak! Assalamualaikum. Bersiaran kembali dalam rancangan Juh ke Dapur bersama dengan kami Wan Nani. Okey, untuk resepi kali tu, kami rasa resepi kali tu naknya bukan kata boleh makan dengan nasi panas saja. Hanya boleh diratah kita macam ni aja. Okey, resepi apa kami nak kongsikan? Iaitu sambal kering kentang crispy. Bahan-bahannya pun si banyak, cara nak mengolahnya pun simple aja. Okey, bahan-bahan untuk sambal kering kentang crispy kita iaitu yang pertama, kita perlu sediakan 2 biji kentang, seterusnya 6 ulas bawang merah yang ditumbuk, 2 ulas bawang putih pun ditumbuk, seterusnya 3 sudu cili kisar, lepasnya sediakan 2 sudu gula, sedikit garam dan minyak untuk menggoreng dan juga menumis. Okey, cara untuk kita menyediakan sambal kering kentang crispy kita pada minggu itu, iaitu kita perlu kupaskan kentang. Mestilah dikupas dulu. Okey, kita kupas kulit. Selepasnya kita potong nipis. Potong nipis, kemudian dilumur dengan garam dan goreng sampainya garing. Okey, tapi sebelumnya kita rendamlah dulu dengan air kapur ke, pakai untuk buangkannya pun getah sikit ke, tapi sipulah pun siapa, okey? Ya, adalah optional. Yang seterusnya, cara untuk kita sediakan sambal kentang, sambal kering kentang crispy kita, iaitu kita perlu tumiskan bawang dan cili kisar sampailahnya nampak sedikit garing. Bilanya dah nampak garing, kita masukkan garam dan gula. Biarnya pekat dan berkilat gitu. Okey. Yang terakhir sekali, bila semuanya dah dimasukkan sekali, kentang kita tadi dengan sambalnya, orang sebenarnya ada sirah lah. Okey, kita matikan api dan biarkan sambal tumis yang sejuk sedikit. Biarnya sejuk sikit. Lepas itu kita masukkan kentang goreng tadi. Lepas itu kita gaul rata sampai semua kentang yang disaluti cili. Kita boleh rata, ada juga orang pilih untuk makan dengan nasi kok. Nyaman, berasa nasi panas. Pakai rata-rata pun boleh sambil nangka TV. Okey, ya tadi resepi untuk sambal kering kentang crispy. Selamat mencuba. Info Juh ke Dapur. Info Juh ke Dapur iaitu berkenaan dengan kentang. Kentang antara bahan yang kerap digunakan dalam hidangan sama ada masakan Barat, Cina, India atau Melayu mengikut jenis menu disediakan. Malah, dianggarkan lebih 1 bilion penduduk dunia menjadikan kentang sebagai menu utama harian mereka. Namun, ada sebilangan individu mengelak makan kentang. Mungkin disebabkan ramai beranggapan kandungan karbohidrat dalam kentang menyumbang kepada pertambahan berat badan. Tanpa disedari, tindakan itu merugikan mereka kerana kentang mempunyai sumber karbohidrat yang di dalamnya kaya dengan pelbagai zat makanan. Jurnal Nutrition Today melaporkan, diet seimbang mengandungi makanan kaya karbohidrat semula jadi seperti padat dengan nutrien dan berupaya menambah baik prestasi fizikal. Kajian terdahulu juga membuktikan karbohidrat penting untuk prestasi fizikal dan mental yang optimum dan kaya mikronutrien sesuai untuk mereka yang aktif bersukan. Kentang sebagai sajian harian berkhasiat dan menjadi sumber tenaga dalam memperkasakan mereka yang aktif, terutamanya untuk mereka yang suka bersukan, terutamanya atlet. Okey, untuk pencuci mulut kita pada minggu tu dalam Juh ke Dapur kita nak mula. Tu adalah sejenis kuih daripada Pantai Timur, iaitu kuih Cik Mek Mole. Bahan-bahannya si banyak, cara membuatnya pun si lah renyah gila kata orang. Okey, untuk bahan-bahan Cik Mek Mole kita, kita perlukan 500 gram keledek, setengah cawan tepung gandum, setengah cawan gula pasir, garam secukup rasa, dan akhir sekali bahan-bahan Cik Mek Molek kita mestilah minyak bagi menggoreng. Dapur gas jangan lupa juga. Okey, pakai tak goreng ke lah. Baik, untuk cara membuat Cik Mek Molek kita, yang pertama kita rebuskan keledek dengan sedikit garam sampainya empuk. Aha, kita kupas-kupas, kita rebus. Ha, bila dia dah empuk, lepas tu kita buangkan airnya dan lenyek-lenyek sampainya lumat. Okey, bila dah lumat, kita gaulkan dengan setengah cawan tepung gandum tadi. Bila dah disebati semua dengan tepung gandum, kita bentukkannya bujur dan kita masukkan gula pasir dalamnya. Ha, ada orang tu yang mula bulat dulu. Bila dah mula bulat, ditekannya tengah-tengah ya, angkah gula pasir dalamnya. Ha, dalam setengah sudut macam ni. Lepas ni kita tutupkannya. Bentukkannya bentuk bujur. Polahnya bentuk bujur. Ialah bentuk Cik Mek Molek. Bila dah kemaskan bentuk kuih supaya gula pasir si terkeluar masa goreng, kita dah boleh start panaskan minyak. Okey, kita goreng menggunakan minyak yang banyak hingga kekuningan. Ha, bila dah kekuningan ya, kita angkat kuih, kita toskan minyak. Bila dah siap semua, sedia untuk dihidangkan. Bolehlah untuk kita minum petang. Okey, nak santai sambil nangga TV ke ataupun nak embak ke pejabat pun boleh. Aha, ialah tadi resepi Cik Mek Molek. Selamat mencuba.
1: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Jom ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!

0: Bahasa Kita, Warisan Kita. Mari belajar peribahasa dalam Bahasa Kita, Warisan Kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam Bahasa Kita, Warisan Kita bersama saya, Melati Haji Moni di Sarawak FM. Assalamualaikum, bersua kita dalam Bahasa Kita, Warisan Kita untuk hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar tiga lagi peribahasa. Peribahasa kita yang pertama, malang tidak berbau. Maksud, kecelakaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Contoh ayat, kita haruslah memandu dengan berhati-hati ketika berada di jalan raya kerana malang tidak berbau. Biar lambat asalkan selamat. Maksud, jangan terburu-buru melakukan sesuatu pekerjaan, sebaliknya lakukannya dengan penuh kesabaran demi kebaikan bersama. Contoh ayat, Encik Roslan memandu dengan cermat untuk pulang ke kampung bersama-sama keluarganya kerana dia memegang prinsip biar lambat asalkan selamat. Peribahasa kita yang terakhir, bagai isi dengan kuku. Maksud, sangat karib atau sangat rapat. Contoh ayat, persahabatan mereka berdua sangat erat bagai isi dengan kuku. Sekian peribahasa kita untuk hari ini dalam Bahasa Kita, Warisan Kita. Bahasa Kita, Warisan Kita. Mari belajar peribahasa dalam Bahasa Kita, Warisan Kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam Bahasa Kita, Warisan Kita bersama saya, Melati Haji Moni, setiap Ahad pukul 11.30 pagi di Sarawak FM.
1: Hidup kita singkat, oleh itu amalkan tiga perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika tiga-tiga ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
2: FM.
3: Okay, Spacey Sarawak FM Sehati Sejiwa bertemankan saya Syaza untuk jam yang kedua, 11.45 minit pagi, dan ingin saya nak kongsikan komen anda melalui laman Facebook Sarawak FM pada pagi ini. Sufian Sulaiman, Assalamualaikum Syaza, selamat bertugas di Spacey, warnai hari anda Sarawak FM, selamat bersantai di hujung minggu dan selamat makan tengah hari kepada semua sahabat-sahabat dan rakan-rakan Sehati Sejiwa, dan khas untuk mak kami dan saudara mara kami di sini juga pada, semoga sentiasa sihat dan bahagia-bahagia selalu. Jom layan ekspresi warnai hari anda Surau FM, jaga diri, jaga kesihatan, kita ngan steady katanya. Sama-sama juga untuk kita daripada Sufian Sulaiman. Seterusnya kita nak bacakan daripada Zara Haji. Cik, hai, Assalamualaikum Syaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Selamat bertugas di ekspresi hari Ahad tu. Okey, terlebih dahulu Kak Zara nak ucapkan happy birthday buat anak Kak Zara yang nombor 2 bongsu. Happy birthday buat Kak Nur Syafiqah binti Maslim yang ke-18 katanya. Semoga berjaya dalam kehidupan. Saya lupa juga salam buat semua yang mengenalinya, Mas Nahloso, Sarifah Hanifah, Syed Akil, Lehan Lekar, Cikayah Nuruddin, Zara Yam, Jairah dan semua yang mengenalinya dah, dengan ucapan dengan ucapannya sini-sini juga berada, dengan ucapan selamat berhujung minggu buat semua. Terima kasih Syaza, kesayangan semua pendengar-pendengar setia Sarawak FM. Seterusnya kita nak bacakan komen daripada Sadia Jidiah. Assalamualaikum Syaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Salam selamat pagi dan salam selamat bertugas di hujung minggu ini. Apa khabar kita? Salam 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Selamat menjalani tugas hari itu dan selamat bermasak buat semua ibu-ibu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Semoga berhati-hati hendaknya. Selamat beristirahat dan berhujung minggu buat semua anak-anak cucu dan sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah cuaca cerah pagi tu, tapi berjerebu masih tebal katanya. Semoga berjerebu cepat hilang. Semoga kita semua sentiasa sihat dan dalam lindungan Allah SWT, jauh daripada segala perkara dan penyakit yang tidak diingini. Amin. Kami layan jak lagu kita putar DJ. Terima kasih Surah FM, terbaik. Itu di antara komen yang Syaza bacakan untuk anda setakat ini, dan insyaAllah kita akan bacakan lagi komen-komen kita orang di laman Facebook Sarawak FM. Dan tepat jam 12.30 hari kita ada berita ringkas Sarawak FM bersama dengan penyampai Yatin Jaya yang akan bersama dengan anda selepas ini. Dan selepas berita nanti, Syaza akan kembali menemani anda semestinya di ruangan ekspresi warnai hari anda.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: Gedung Sebuyau dan Meludam pukul 12.38 minit tengah hari dan akhir sekali bagi Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan pukul 12.41 minit tengah hari nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Okay, Sarawak FM, sehati sejiwa. Guns N' Roses, November Rain menghiburkan anda tengah hari ini. Selamat tengah hari untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Tak kira di mana anda berada, yang jauh ataupun yang dekat, yang tengah makan tengah hari, selamat makan tengah hari, selamat menjamu selera. Dan tak lupa yang sedang memandu ketika ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda nak tuju tu. Dan azan fardu Zohor bagi Zon 8 akan berkumandang pada pukul 12.41 minit tengah hari nanti. Dan pastinya jangan ke mana-mana, terus dengar kami di Sarawak FM. Dan mutiara kata untuk anda pada tengah hari ini, jangan biarkan hatimu berasa senang dengan pujian dari orang lain, kerana kamu akan sedih dengan kecaman mereka suatu hari nanti. Itu antara perkongsian ataupun mutiara kata untuk anda pada tengah hari ini. Dan terus berhibur bersama dengan Arbian Dwi Satu Syaf di belakangku. Untuk anda, terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa ekspresi.

Hidup ini pilihan. Tinggalkan perkara yang membuatmu sedih dan pertahankan perkara yang membuatmu tersenyum. Terus dengar Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan

Okey, azan. Azan pula. Berita utama dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari nanti. Dan selepas berita utama nanti, Syazah akan kembali menemani anda semestinya di Ruangan Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: jangan sampai menghina. Mendidik, jangan sampai mengherdik. Meminta, jangan sampai memaksa. Memberi, jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Pokok beringin tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita, rakyatnya aman sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
2: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.
3: Selamat Hari Kebangsaan!
4: Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Sarawak FM, sehati sejiwa.

SPRM di arah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan. Ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat kepada kenyataan ekspor, saya bincang tadi, ekspor nenas yang dulu kecil sekarang sudah besar. Production, pengeluaran bawang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antara bangsa daripada import, ekspor dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik ke berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis MAHA ini, satu deretan program MAHA yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata MAHA 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pencapaian itu turut diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai turut mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. MAHA 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam termasuk 1.7 juta golongan belia. Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu. 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markas Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan, Markas Terengganu, Putrajaya dan Labuan masing-masing 1. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8 berada pada tahap baik. Untuk perkembangan semasa jerebu di Sarawak, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrain di Kuching. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Kuching dan Seraman menjadi dua kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seraman catat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 217 di Kuching, 216 Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula. Terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sederhana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Bahrain dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Agasapuri untuk berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Syadikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pencetan memaklumkan penyelarasan bersama Kedutaan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya,

Berita seterusnya, luar negara, seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baharu mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiqur Rahman berkata, kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baru untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Jimenez Alcaniz mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC SCFC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SC

Okey, cerita kedai kopi daripada Malik menghiburkan anda pada tengah hari ini, belum petang lagi. Tengah hari dah pukul 1.18 minit tengah hari, kembali bertemankan saya Syazah di ruangan ekspresi warnai hari anda pada hari ini. Hujung minggu ini, Ahad 6 September 2026 bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan Syazah nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen-komen daripada pendengar setia Sarawak FM. Daripada di Asan, Layan Jak Sarawak FM 93.7 FM dari Bintulu, petang Tok DJ santai kat rumah aja, saya dah keluar, asap masih melanda di Bintulu, jerebulah kata nanti. Okey, seterusnya daripada Dayang Hanim, Assalamualaikum Syazah, Assalamualaikum, selamat bersiaran di ekspresi warnai hari anda Sarawak FM. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari itu dan dimurahkan rezeki. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya daripada Asfian Mahyus, Mempawah Kalimantan Barat, Assalamualaikum Syazah, selamat hujung minggu, hadir pagi di ekspresi Sarawak FM. Dan seterusnya kita nak bacakan komen daripada Unggal Sabar, Assalamualaikum selamat pagi, dan rakan-rakan FB dan pendengar setia radio Sarawak FM, sik ke sini-sini pagi tu, ada ajak di rumah tengah bermasak, mungkin petang sikit pergi pasar lah, beli barang basah kat kampung baru sia, bercari ikan katanya, layan jak lagu apa-apa jak dipakai hiburan kita bersama minggu tu, hujung minggu tu, masih DJ Sarawak FM, sama-sama jom untuk kita Unggal Sabar. Dan seterusnya kita nak bacakan komen daripada Nek Mo, Assalamualaikum dan selamat pagi Syazah Zana, salam hujung minggu untuk semua, moga bahagia bersama keluarga, orang tersayang. Terima kasih Syazah, sama-sama aja untuk kita. Okey, dan terakhir daripada Mahani Ani, hai Syazah, selamat tugas Sarawak FM, salam ekspresi warnai hari anda. Cuaca hari tu, cuaca masih biasa aja, masih berjerebu di sekitar bandar Kuching. Muda kesempatan, kelak boleh putarkan lagu daripada Marsha Milan, Hening Rindu, untuk hiburan kita bersama. Terima kasih DJ Happy Conti, sama-sama aja untuk kita Mahani Ani. Itu di antara komen yang Syazah bacakan untuk anda di Sarawak FM, sehati sejiwa. 1.20 minit tengah hari dan tepat jam 1.30 nanti kita ada rancangan ataupun siaran Track Music Ekspresi yang akan memainkan lagu-lagu tanpa henti. Syazah tak payah cakap lah, kita main lagu sekejap setengah jam ya, bermula 1.30 sampailah pukul 2 petang kelak. Dan terima kasih untuk anda yang sudi mendengar kami di Sarawak FM, tak kira di mana anda berada, yang jauh ataupun yang dekat, yang sentiasa bersama dengan kita walaupun tengah masak, mojok dengan kita, yang berada di luar, yang di tempat-tempat pusat beli belah kah, di market-market, yang tengah mendengar kami di Sarawak FM ataupun di kantin-kantin, di tempat-tempat kerja kita orang. Terima kasih kerana sudi mendengar kami di Sarawak FM. Bertemu dengan saya Syazah, dan insyaAllah DJ Nana akan bersama dengan anda di ruangan Ritma Music Retro Terbaik. Siapa yang suka lagu-lagu retro ya, dengarlah Ritma Music Retro Terbaik, akan memainkan lagu-lagu yang mengusik kenangan anda pada masa silam. Okey, dan kita teruskan hiburan kita pada hari ini bersama dengan lagu dari Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, Misha Omar dengan lagunya Break. Untuk anda, terus bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa ekspresi.

0: Okey, lagu kemarin Joseph MJ cerita melalui pesakai seperti biasa telah bersiaran lau minggu 6 September 2026 BA. Jadi telah akan bersiaran jam biasa pukul 2 tapaklah pukul telah babai kena kongsikan lau dengan telah BA. Walaupun telah eh dengan musim jerbu, agak kena telah eh beristirahat, agak kena telah eh membeli barang, agak kena telah eh makan-makan ke luar. Janji-janji telah pebak mas ataupun pelitup mulut. Jigam dia akan makan ke luar. Bila telah pilak cuaca jauh eh pun agak membimbangkan IPO telau dengar reda. Kejap awai, kejap bye. Seperti biasa, baik eh, kena call Ashraf Gatalian menerusi salam abai tau 0285-7700 0285-00. Asal buka dua atau dua panggilan abai eh. Okey, jadi dagan telah beribau lagu keman Joseph MJ cerita melawap sakai abai eh. Telah baik pemanggil telah abai tau. Seperti biasa, Umi Gatalian. Selamat bye-bye Umi.
1: Hello, selamat bye-bye.
0: Selamat bye-bye nak dengar Umi abai tau.
1: Dengar dia.
0: Dia baikkan kan Umi, galik ke lebuk singan.
1: Baik, sebetul ni Makau jujuk.
0: Oh, Makau jujuk lah. Biasa. Agak jerubung aja ya.
1: Agak jerubung lah, langsung angai tan. Tempat lebuk tidak lalu lah saya.
0: Yelah, gak ada tak masuk. Okay, Umi, abis itu, kongsikan ucapan Umi abis itu.
1: Salam itu, bak tuju kau, gak lo abang kau dayang, gak lo janiak-janiak kau ke klien dayang. Nayan dah seluak kawak gak janiak kau, apa gak darau gak serikai, apa gak batu 10 gak kucinginan. Dan gak lo birah-birah kau daya yan. Dan seluak kawak gak si Melaya, ni gak hau udak dari mi, habuk gue tusunya mi. Semoga lo yan bak dia-dia on min lah eh. Dan dah seluak kawak dekat kedai hujung angai di bak yan. Gerai Melanau nombor 1 lai gelar lain. Usul yam, usul pendi. Dan gak birah kau di pah yan. Dan dah seluak kawak gak anak kau. Usul dedek yang dan wanda baca nebut yang merajuk ni. Dan anak kau gak gan on layan bay lah eh. Layan tengah bertugas kawak eh. Salam gak lain semua. Dan dah seluak kawak gak sawa pulih dunal dan gak konelia lesis gane dan dah seluak kawak gak usul nara timak kasih selalu tolong aku mipuang jekan dan bayan yaksin kok tapak gesian daya dan dah seluak kawak gak grup WhatsApp guan grup WhatsApp sin grup anak kau dan gak cikgu milo bonak tengah berulam dia depan ni bah mik dia lari tau kemana depan. Dan dah keluar kau sendiri eh. Yan on eh.
0: Oh, yan on lah. Okay, terima kasih Umi. Selamat bahabai. Indonesia pemanggil telau seperti biasa menemani Ashraf dengan salam abai tau setiap lah minggu. Okey, untuk perkongsian seterusnya, hello, saya Gatalian.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Joel, no dengar dia.
2: Dia cuba ke muka lebih tentu di bak ino bak dia di gaya

0: lah sebab adik dia buang ngaji suruh ke awak
1: tau. Oh, dia putih ngaji eh?
0: Ya lain berhati-hati lah telah buat tumpir muka setengah lah. Tak patah bangai Jawa eh. Bahaya patah bangai Jawa eh, nebedan.
1: Kak betul mata.
0: Kak betul mata. Ya telah buat pegawai serbu juga ya. Ya lah telah berjaga-jaga lah penyakit serbu itu lah.
1: Betul.
0: Baik apikan tangan kawak lah di gabar. Ya
1: rebut tau. Piket mak but.
0: Ah ya lah ya. Yalah
1: banyak.
0: Sebab
1: ah
0: tak you know melukai abe sakai be batu-batu ayat.
1: Hai buat jaga-jagalah kali lok pebat.
0: Apa jaga-jagalah selalu mestilah selalu ada rebut dengan habis au miau je.
1: Betul, kali lok pebat tupeng.
0: Ah,
1: okey Bang Joel, salam abang itu, batu juga saya, silakan.
0: Salam abang itu, 24 Rabiul Awal, batu juga putih sekerja, Cikgu Riman Ingo, Muhammad Joseph NJ, Jaman M, Farudah, Pajiah, Jamilah, Nur Aini, Nur Mah, juga mengucapkan, kahwin lah sabai, Tania Sabah, selamat kahwin, pengantin baru-baru, Basanding duduk mungok bau pelamin dua dua lawe. Semoga berkalan sehingga ke anak cucu akhir hayat. Dua tahun boleh mawin bahaya malutian. Terima kasih kau bekerja berita yuyu.
1: Terima kasih Bang Joel.
0: Bye.
1: Okay. Hai, ini antara pemanggil-pemanggil telau untuk berita. Jadi sebelum telau terus kongsikan pemanggil-pemanggil telah baik atau kongsikan perkongsian keman sahabat telah dengan Facebook KBI nak berkongsi ataupun nak menului ucapan keman Cikgu Raymond telah. Semoga khabar sehat-sehat un selalu DJ Ashraf menyambil isak lagu palik lagu itu batu jauh kogak semua sahabat tuak mengenal lakau dengan Ashraf M serta semua penyokong lagu-lagu Melana Wakau juga mengucapkan terima kasih hidayat gak sokongan kelau semua buat limau Nek Mok salam abang itu gak semua gak gan pun kelau berada. Request lagu Bunga Emas Keman Iklim. Dengan ritma Binah Cun. Jabahin telah baik keman. Saya telah beritahu. Amran Saili. Selamat bahabai. No dengah semua habai. Kami gak taman Samarinda Semarang Sawak Pu. Jauh ih. Bapi no. Mas Agai Jarabu. Bahin telah baik keman. Aminah Rajli. Assalamualaikum juga. Selamat bahabai. Gak semua. Amnah salam habai tau. Selamat bertugas. Gak DJ habai tau. Salam abang itu, batu juga kau kama apa kau janik-janik kau abang gemukah kat anjang jijah udak Nursia jipa wanik nakan tuak terbusau kat sakai-sakai kat semua sakai-sakai semoga kau buat sehat memin jaga diri kat musim cerbu ajau ih Yan Un salam abang itu, terima kasih DJ buat tugas selamat telah minggu kat semua bahin ajau ih telah baik keman saya telah baik keman Jed Klumai salam bahabai Nicholas Teres selamat petang. Jika selamat bersiaran apa eh? Bahin perkongsian telah berkeman Miss Sarah Meridian Sarifah Nifas Syedakil Pembayar Baik ini antaranya perkongsian apa eh lah Ahmad Syafi'i selamat bahabai jika ucapan semoga terhibur gak ujung minggu terima kasih DJ terbaik bahin telah berkeman perkongsian keman Assalamualaikum DJ Ashraf salam abai tau batu juku gak losaka sakai kau wak mengenali diri serta gak jipa-jipa wak berada gak negara Brunei gak miri nan bintulu muka jika gak anak-anak kau wak berada gak kota Semerahan Kuching salam abai tau batu juku gak semua wa abgra ibu juga mengucapkan selamat beristirahat serta ga amantan sawa ko wa tengah bertugas ga hospital ga Simunjan harap dipermudahkan segala urusan juga selamat beristirahat ga ujung minggu nyambi putarkan lagu halil lakos yang kau jahat lagu joget bilam ka Bilam Mani AKJ selamat bertugas juga terima kasih DJ Ashraf jadi antara perkongsian keluar dengan Facebook telah beribos you. Lagu keman Firdaus Matrang labi sunai nyawa bain telau akan kongsikan lagu permintaan pendengar telau abe palik keman Cikgu Raymond telau hanya gak salam abe tau.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

0: cuba kongsikan ucapan jigem lagu senabi, kenah call kami ke talian 02-245-700 atau 02-245-700 atau kongsikan ucapan kelo semua dengan Facebook rasmi Sara FM.
1: Pukul 2.32 minit bahabai. Jadi selamat bertugas, gasak-gasakai telah bertugas. Selamat beristirahat ke ujung minggu eh. Dia dia akan bekerja. Jadi sebelum telah kongsikan perkongsian kelau dengan Facebook, telah abai 26 perkongsian. Jadi untuk abai eh, abai eh bin asrapakan cuba kongsikanlah antara bacaan IPU setakat telah eh, telah bila telah pilak je setakat pukul 12 sunai. Setakat pukul 12 sunai untuk bacaan IPU mengikut kawasan Gak Sarawak eh, untuk bahagian Kuching agi Nong Adan sama jika Sri Aman ada eh. Bukan sama Kuching eh 200 hulan, Sri Aman 218. Bahin Semarahan ngabai 181 jingat lau eh setakat pukul 12:30 lau nai. Serian 185, Bintulu 186, Semelaju 189, Sibau 170 ulan, Serike 187, Mukah 180, Miri 175, Limbang 160 jigam Kapit ulan 6. In antara bacaan IPU untuk kawasan Gak Sarawak eh, bila telah pilak setakat pukul 12:30 lau ini, Seri Aman paling debau jigam 200 ulan belas, diikuti oleh Kuching 200 ulan, bahin diikuti oleh Semelaju 180 ulan. Jadi in antara bacaan IPU, jadi untuk bahabai eh, nah telah akan kongsikanlah dari semasa ke semasa. Bahin nah telah bahai perkongsian ke mana ni, semoga kau abak sehat-sehat selalu. Assalamualaikum, selamat berjumpa udah telah. Salam abai tu abak tujuh kukak semua sakai-sakai kau dengan Surah FM serta Facebook agan pun loyan bahin dan seluruh kau agak semua keluarga abai menah. Salam abai tu, semoga kau semua bak dia apa sehat-sehat selalu. Assalamualaikum, salam abai tau sahabat-sahabat juga rakan-rakan pendengar Surah FM. No lena kuang, no dengah kadi jasraf, bukan di jerebu wajau eh. Mesti bak berjaga-jaga telah wajau eh, bak menyambik lagu kemancigu Raymond. Batah gak semua sakai-sakai serta gak asasai mengenal lakau. Selamat bahabai juga selamat menah lagu abai eh, kemana sadiah jidia. Salam abai tau gak semua sahabat juga pendengar Surah FM. Sofian Sulaiman, salam abai tau, selamat telah minggu semua. Hashtag kita nang steady. Norangah norah, salam abai tau, selamat bertugas. Adira Borhan, salam bahabai, selamat bertugas DJ untuk abai tau. Okey, telah berkongsi siyo lagu permintaan pendengar telah naik nyebab dah lagu Keman Halil Aku Sayang Kau. Tetapi sebelum min telah hiburkan kelas semua jika lagu Keman Awang Kesuma Jaya Joget Bila Money.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 2010.
1: Okay, lagu permintaan pendengar telah naik Kenny G di Bemo. Okay, jadi abai tau sampai tau dengan pertemuan telah dengan salam abai tau Ashraf akan bersama jigam telau. Bukan ritma, tetapi Ashraf akan bersama jam kelau dengan simfoni ya bai. Ah, telau jam lagi. Ah, lilau siwa, relax si telau. bah duti salam abai tau. Relax iyo, relax iyo. Relax keman ka, relax tutang galos iyo. Apku nam bin asa masuk konti udai. Okay, sebab bai bin ah, DJ Nana akan mengambil alih tugasan Ashraf bai dengan ritma music retro terbaik. Aku tahu lah bila aku nam jam silang budaya. Saya tetamu dengan penerbit telau bai sama-sama lah telau ikuti ga Facebook jika enggak radio HBE. Jadi baik-baik untuk berita pukul telau Bahabai bin telau akan bersama jika Yati Jaya Bahin Ashraf akan bersama jika kelau pukul 6 labiklah pukul ulan malam bin ah dengan simfoni Mahabah mengusik jiwa. Jadi insingan selamat tugas, selamat beristirahat. Dia-dia tak makau galua, jaga diri kelau, jaga kesihatan. Semoga telau ibadah dia-dia singan, dia-dia tak dagan bekerja. Telau hiburkan kelau dengan salam abeto dengan lagu Cikgu Raymond telau kat sumbong diri jika Joseph MJ baik perangai sakai hanya enggak salam abai tau.

Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

0: Itulah dengan ritma music retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang.
1: 3 petang.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Penganjuran sebarang acara sukan ketika keadaan jerebu perlu mematuhi garis panduan ditetapkan kerajaan. Menteri Belia dan Sukan, Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ini bagi memastikan kesihatan dan keselamatan atlet tidak terjejas. Kementeriannya sentiasa memantau indeks pencemar udara IPU dari semasa ke semasa berdasarkan maklumat dan laporan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam serta agensi berkaitan. Pihaknya turut berbincang dan berkomunikasi dengan Institut Sukan Negara serta Majlis Sukan Negara bagi memastikan kesihatan atlet berada pada tahap baik, terutama menjelang Sukan Asia yang akan berlangsung tidak lama lagi. Pembangunan barisan pelapis sepak takraw di Sarawak menjadi keutamaan. Persatuan Sepak Takraw Negeri Sarawak PSS, Naib Presiden 2 PSS Awangku Hafizi Awang Azhari berkata, ia bagi memastikan atlet muda mendapat persediaan lebih mantap menghadapi temasya Sukan Malaysia Sukma akan datang. Usaha itu juga penting bagi memastikan pembangunan bakat sepak takraw negeri dilaksana secara menyeluruh dan berterusan. Beliau komited untuk bekerjasama bersama barisan kepimpinan baharu PSS bagi menyelaras serta melaksana perancangan baharu persatuan. Ini termasuk memperkukuh persatuan, menambah baik fasiliti latihan dan memperluas kerjasama dengan institusi pengajian tinggi. Kitab Al-Muwatta' karya Imam Malik bin Anas Al-Asbahi bukan sekadar memberi tumpuan kepada himpunan hadis. Keistimewaannya juga pada disiplin ilmu isnad yang memastikan ketulinan dan kesinambungan ilmu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Ammar Fadilah Yusuf berkata, kitab berkenaan merupakan antara koleksi hadis tertua dan paling dihormati dalam tradisi keilmuan Islam. Beliau menyatakan demikian menerusi rakaman video pada majlis penutupan program Majlis Bacaan dan Isnad Kitab Muwatta' Imam Malik di Kuching. Dato' Ammar Fadilah berharap program seumpama itu dapat diperluas dan dijadikan agenda tahunan pembangunan insan bukan sahaja di peringkat negeri malah di peringkat kebangsaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akil Arba'in dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.

0: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Merasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
2: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
3: Assalamualaikum. Hai, hai, hai semua. Alhamdulillah, bersua kembali kita dalam Ritma Music Retro terbaik untuk jam yang kedua. Terima kasih DJ Up yang dah pun menemani kita orang dalam Salam Abito. Dan di hujung minggu tu, kami harap semuanya ceria-ceria selalu. Dan apapun, terima kasih kerana terus bersama-sama di Sarawak FM dan jadikan Sarawak FM sebagai teman hujung minggu kita orang. Baiklah, sebelum kita ikuti Silang Budaya bersama dengan rakan penerbit kita DJ Jai untuk hari itu, kami akan kongsikan jadual solat fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Jangan kesini-sini, terus bersama di Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia dengan lagu-lagu retro, ritma musik retro.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dan lepas tu kita akan bersama dengan tetamu kita. Dan hari tu kita nak cerita pasal yang manis-manis saja. Tapi apapun, teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Dengarkan Aisyah dengan lagunya Haruskah Ku Menyuarakan, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Aisyah dengan lagunya Haruskah Ku Menyuarakan. Dan hari tu, wow, cukup istimewa sekali. Kita ada yang manis, manis. Bukan ajak produk yang manis, orangnya pun manis juga. Dalam silang budaya hari tu, bertemankan Umirin. Assalamualaikum, Umirin.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan hari tu kita nak kelakar tentang sesuatu yang bukan ajak nyaman dimakan, tapi yang menjadi viral, tular, menjadi trend dan malah menjadi sumber rezeki. Mohon kita sebut sekejap pasal dessert viral tu. Apa yang terus terbayang dalam fikiran tu orang? Mesti tu orang fikir macam Dubai Chiwi Cookie kah, Ras Malai kah, Cake in Bowl, Scoopable Kopi, Cookies kah, ataupun dessert yang yang kacak lah, yang menarik, warna-warni, bila naga di media sosial, lu tengok rasa kau, kinik-kinik rasa dan cari. Okey, ada apa sebenarnya yang membuat sesuatu dessert yang menjadi viral? Adakah sebabnya pun rupakah, ataupun rasanya kah, ataupun kreativiti pengusahanya? Jadi untuk membongkar cerita di sebalik manisan-manisan yang tular di media sosial, kita bersama dengan seorang pengusaha dessert, Umirin dari Kota Samarahan. Apapun sebab datang diucapkan pada Umirin, pemilik Umirin Dessert. Okay. Dan terima kasih kerana bersama dalam silang budaya pada hari itu. Ini asyik kesawangan. Ini ditemani oleh bersama dengan suami tercinta. Apa khabar Tengku Syazni? Yeah. Sihat?
2: Oh, yeah. Alhamdulillah.
0: Jauh yang tok cousin. Kira cousin lah. Dari Pahang tu. Pandai kelakar serok si?
2: Boleh jawab sikit-sikit.
0: Boleh? Oh,
2: boleh.
0: Boleh. Okey. Rugi kalau si pandai kelakar Sarawak.
2: Oh, benar.
0: Okey, dan sebelum kita pergi lebih jauh lagi tentang dessert viral tu, kita kenali dulu insan yang berada di sebalik nama Umirin Dessert. Boleh si kita perkenalkan diri kita dan ceritakan sedikit tentang perniagaan yang dijalankan kini tu.
1: Assalamualaikum, salam satu Sarawak semua. Okay, first of all, thank you Sarawak FM dah jemput Umirin ke konti Sarawak FM tu. Nama sebenarnya kami tu Nova Zatu Nazrin. Nama komersial je Umirin lah.
0: Umirin lah.
1: Sebab kami dah orang tahu dengan Umirin Dessert a brand lah. Jadi kami stick pada nama Maya lah. And then kami asal Bintulu berhijrah ke Kuching tu pun sebab ikut husband kerja situ lah. Kami start business lepas kahwin lah 2014. Masa first ya kami business pakaian. Lepas ya 2019 baru menceburi bidang F&B tu lah.
0: Bermula daripada perniagaan kecil-kecilan macam ni lah.
1: Dari rumah
0: je. Dan macam ni kita boleh terjebak dalam dunia dessert tu. Mula-mula jual baju dan sebagainya. Macam ni tak boleh melangkah ke alam dessert tu?
1: Macam makanan tu mesti ada apa permintaan kami daripada semua orang nak. Sentiasa setiap hari ada orang permintaan daripada makanan tu. Jadi kami pun ada idea lah untuk pola sesuatu yang unik. Jadi macam okay, contoh orang pola brownies. Brownies ya, kita tahu brownies dah simple, plain. Jadi kami pun macam idea berkembang ke, macam oh apa kata kita pola yang lebih unik pada orang. Jadi macam ni lah.
0: Mungkin kami ngikut dalam bidang makanan macam tu kan, badan kami naik tapi tak maintain aja.
1: Kan? Kita boleh sebuah tinggi.
0: Ya lah teh. Okay, di luar nun Rami gila-gila pengusaha makanan, tapi keunikan kita lah, produk kita adalah kepantasan menangkap trend tu orang mana kan. Dan apa ajak manisan viral dari Jepun, Barat ataupun Timur Tengah, kita pasti akan buat dan jual. Boleh sih kita kongsikan macam ni idea tu bermula?
1: Okay, kami suka kelainan. Jadi kami tu suka cipta benda yang nampak menarik dan nampak sedap. Okay, kita manusia tu lumrah suka nampak benda yang macam menarik. Jadi kita pun terus terpikat lah benda ya. Jadi saya kami pula my own research, cari dekat semua medsos untuk tahu bermacam jenis dessert seluruh negara tu. Macam dekat negara Jepun, mochi. Mochi nak plain je, colornya warna putih je. Jadi kami pun come out with this idea, mesti pula macam colourful biar orang nampak menarik lagi. Dari sial lah kami ada dapat pelbagai customer lah. Macam menariknya nyatok mochi colourful, jadi orang pun tertarik dekat sial. Macam ni lah.
0: Kita belajar di sini, adakah kita belajar ke diri ataupun ada ambil kelas ke ataupun macam
1: ni? Kami belajar ke diri je.
0: Naga media sosial lah.
1: Media sosial.
0: Dan siapa pembakar semangat kita serta memberi sokongan dan juga galakan kepada kita sampailah ke tahap tu?
1: Of course lah, anak-anak, especially husband lah. Nya selalu apa-apa pun kami akan tanyanya, idea pun selalu tanyanya, semualah.
0: Siapa yang tukang asal selalu?
1: Terasa.
0: Oh,
1: of course. Walaupun yang saya suka dessert, nya pun.
0: Okay, tanya cik suami dulu lah. Banyak-banyak dessert yang diperolahnya, ini sikit yang menjadi pujaan hati kita.
2: Jadi pujaan hati. Susah sebenarnya apa yang berbedah.
0: Semualah.
2: Boleh kata semualah sebenarnya, semualah.
0: Dan kita sebagai pendorongnya nak, macam ni kita nak, apa-apa tu mama dah, beri semangat dengannya. Pernah siknya macam down ke apakah?
2: Memang pernah. Ya, down apa semua. So, sebagai husband kita cuma, yalah, berinya semangat lagi supayanya sikit terus layan perasaan. Biasa pun dalam FMB tu, kami pun selalu padangannya. Background family kami pun dalam FMB. So komen-komen orang ya, biasalah. Memang kita ada yang sikit suka, ada yang suka nak. Jadi ya, kami boleh padangannya. Ibu down terus disebabkan kata-kata orang.
0: Betul.
2: Jadi kita kena terus keep yang going lah. Ya, macam yang biasanya.
0: Yalah, kadang-kadang memang benar lah, si semua orang suka. Tapi anggap tak seorang yang si suka, yang lainnya suka. Okay, lepas tu kita akan teruskan lagi bercerita tentang dessert viral tu. Kita nak berhibur dengan lagu seterusnya. Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: kembali bersama Silang Budaya.
1: Okey, kembali lagi dalam Silang Budaya. Assalamualaikum untuk semua yang mungkin baru je dengar The Rio. Kita orang boleh tonton di live Facebook Sarawak FM bersama dengan tetamu kita pada hari itu, Umi Rin dan juga Tengku Shazni. Dan Umi, boleh si tak kongsikan antara dessert viral yang kita hasilkan untuk jualan dan dessert ni yang paling menjadi Tuan Madar signature ataupun yang paling mendapat sambutan kini itu?
2: Antara dessert tengah trending kini itu adalah Dubai Chewy Cookie, Ras Malai, Cake in Bowl Cadbury, Dubai Kunafa Cake, Tiramisu, Scoop Cookie Cadbury. Banyak je lah. Mau nak sebut pun banyak.
1: Siapa yang apa ya okay, yang
2: antara yang kami embak tu adalah Scoop Cookie Cadbury. Cookies biasa, tapi nya di di drizzle dengan coklat Cadbury lah.
1: Ya tak mochi kah? Apa itu ya?
2: Yang tu Dubai Chewy Cookie yang tengah viral. Kini tu.
1: Danun
2: yang tu adalah apa tu? Yang menu baru kami.
3: Latest.
2: Nang baru lagi. Yang tu adalah R&D daripada kami kiri lah. Tu adalah brownies, Dubai Chewy, s'mores.
1: Ni yang macam 3-in-1 kah?
2: Ni macam 3-in-1 dalam macam orang yang asyik suka terlalu manis silap makan simple macam ni boleh dengan sekali kek sekali.
1: One go lah.
2: One go terus.
1: Sekali makan tu so. Ni nak makan nak makan brownies juga, nak makan Dubai Chewy juga, nak makan yang juga. Better lah disatukan. Diharmonikan. Kita raikan kepelbagaian tu madam.
2: Betul.
1: Okey, dan antara yang jadi tumpuan tadi nasi kita yang tu.
3: Yang tu. Yang
2: Di sisi kan Ras Malai.
1: Yang jadi yang
2: jadi tumpuan. Jadi tumpuan kita tu adalah Ras Malai. Ras Malai tu nak jadi tumpuan lah ini tu. Setiap kali orang datang kedai mesti carinya.
1: Oh, kena nak cari ya.
2: Nak cari tu sebab maybe sidak nak cara nak apa merasa sesuatu yang baru. Tu kan dessert pada India. Jadi mesti sidak tertanak tanya nak rasanya macam ni kan. Yalah.
1: Okey, dan apa yang membezakan dessert kita special lah banding yang lain?
2: Okey, dessert kami tu sebenarnya original resepinya memang yang adakah something untuk merasa yang pun original resepinya angka rempah.
1: Rempah.
2: But mun kita Sarawak tu kebanyakan customer kami yang sih suka berempah-rempah. Jadi kami kurang ke rasa rempah ya. Dan cuba R&D lagi. Apalah, ada strawberry, ada coklat, ada pistachio.
1: Ada juga. Bukan yang ori ajak lah.
2: Bukan ori ajak. Kan orang banyak yang suka ajak susu. Rasa strawberry apa semua.
1: Dan ada sih dessert yang pada awalnya kita fikir biasa-biasa saja lah, tapi tiba-tiba yang jadi sambutannya.
2: Sebenarnya setiap kali kami pola produk memang kami nak targetnya jadi sambutan lah. Sambutannya lebih lagi. Alhamdulillah lah, setiap kali kami keluarkan produk kami pun dessert pun mendapat sambutan semualah, alhamdulillah.
1: Okey, dan makanan yang dijual adakah yang 100% resepi asal ataupun kita memang ada olah kreatif manisan sikit lah supaya nya kena dengan selera rakyat Malaysia yang berbilang kaum tu?
2: Betul, ada. Jadi kami pola kelainan lah daripada resepi-resepi asal. Supaya lebih sedap, lebih lagi sidak menarik. Daripada segi presentation, lebih lagi lah.
1: Kadang-kadang ada orang suka manis, kadang-kadang ada orang suka manis. Pernah sih kita bertemu dengan pelanggan macamnya?
3: Of course ada.
2: Memang ada. Memang ada. Jadi kami orang counter budget lah. Mun yang saya suka manis, bolehlah. Boleh kurangkan manis. Kami pun ada juga. Produk-produk macam contoh cake in bowl. Cake in bowl ya. Mun silap si suka manis silap, kami boleh kurangkan manis coklat ya. Mun siapa yang nak lebih manis pun boleh angkat coklat lebih.
1: Okey, setakat tu ada si tahu nikmat tempahan macam kenduri kah, pengilan kah, ataupun birthday party kah?
2: Birthday party ada.
1: Dah, memang ada lah.
2: Memang ada.
1: Okey, dan macam ni penerimaan pelanggan. Kadang-kadang kita tu ada yang Cina, ada yang India kan. Jadi lidah kita tu kan sih sama. Macam ni setakat tu penerimaan sedapnya.
2: Penerimaan sedap. Kami rasa Sarawak tu nya berbilang kaum. Jadi sidak tu mesti nak rasa benda yang baru. Oh. Sekisahlah sidak Iban ke Chinese ke Istat. Apa India pun ada datang juga. Nak cari kami pun dessert. Bagi kami sidak maulah rasa dessert. Dessert yang kayak polah tu sebabnya lain daripada lain. Jadi sidak yalah,
1: macam kita lah oh. Macam kita nak rasa ras malai. Ras malai bukan makanan orang Melayu kan. India kan, jadi teringin nak rasa.
2: Jadi teringin rasa.
1: Okay, macam kita mula produk-produk kita lah kan. Adakah kita ikut trend kan ataupun macam ni?
2: Ya, kami ikut trend.
1: Ikut trend lah.
2: Ikut trend.
1: Ada sih yang masih maintain sampai kena itu?
2: Ada.
1: Ada. Antaranya?
2: Antaranya, tapi kami sembak situ. Antaranya keimbol. Keimbol lah dari 2000.
3: Lama lagi
2: 2024 macam mana lah.
1: Ya kira macam baby lah.
2: Baby.
1: Okay. Dan macam ni pernah sih ada pelanggan dari luar Sarawak mencuba produk tu dan reaksi zatnya macam ni?
2: Ya ada. Dari
3: Brunei ada.
2: Ya dari Brunei, dari Sabah. Yang paling jauh daripada Indonesia,
1: ada. Oh ada jual.
2: Sanggup fly datang ke kedai untuk beli.
1: Yalah. Macam ni kita orang memasarkan produk kita orang, nak memperkenalkan produk kita orang, adakah mesti media sosial ke ataupun TikTok ke Facebook ke macam ni?
2: Kami selalu promote lah dekat Facebook, dekat TikTok, especially dekat TikTok lah. Setiap hari promote je.
1: Okay. Dan mungkin ada perancangan sih menghasilkan produk yang terbaru-baru. Ya, terbaru-baru.
2: Ada setiap bulan kami akan come up with menu baru, idea baru untuk sidak si lejuk lah. Jadi si lejuk lah, beli kami dah beli benda tu, jadi nak try lagi benda lain macam ni lah.
1: Okay. Dan antara banyak-banyak tu lah nak kami rasa kami tertarik dengan Ciu Dubai ya. Macam ni kita nak dapatkannya pun bahan mentah ya, adakah senang ke ataupun macam ni?
2: Setakat tu senang sebab kami pun dah kamcheng dengan supplier.
1: Ada kamcheng dengan supplier lah. Nak ni yang paling susah sekali kita nak dapatkan bahan mentahnya, tapi bahannya jangan diminta orang.
3: Marshmallow
2: lah
1: yang sebab paling susah lah.
2: Sebab dekat Kuching tu kami yang polah juga. Jadi punya pun supply pun agak terhad lah untuk sediakan.
1: Yalah kan. Macam ni dengan kos-kosnya, adakah kan kita tahu barang naik. Macam ni kita nak mengekalkan rasanya tanpa mengurangkan apa nama bahan-bahannya?
2: Kualiti lah kami orang nak jaga benar-benar. Cuma kami orang pun kami just ikutlah. Mun harganya dah naik. Jadi terpaksa kecilkan lah saiz ataupun naikkan sikit harga. Tapi dalam masa-masa pada masa yang sama affordable lah untuk sidak beli.
1: Setakat tu sedar yang mengungutkan sedar.
2: Sedar.
1: Mesti orang kita akan faham.
2: Ya betul.
1: Sebab bahan-bahan mahal kan. Jadi untuk menghasilkan produk yang berkualiti, kenalah bahan-bahan yang berkualiti, yang premium kan.
3: Costingnya.
1: Okay, dan lepas tu kita akan sambung lagi cerita kita. Tapi sebelumnya ada lagi lah. Sebab kita akan kepada muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 akan masuknya solat pada asar adalah pada pukul 3.48 minit petang. Dan setakat tu lah dessert viral dari budaya negara ni yang paling susah nak dihasilkan serta cabarannya dari segi mendapatkan bahan ataupun teknik pembuatan.
2: Setakat tu ras malai lah.
1: Ras malai.
2: Dessert daripada India tu nang sangat rumit lah cara pembuatannya. Dalam berpuluh kali R&D. Untuk dapatkan rasa yang cukup ya, rasa yang sedap ya.
1: Teksturnya juga kan.
2: Untuk customer repeat pas semua. Setakat tu nyatut lah.
1: Lagipun bang tu nya siapa tahan simpan lama kan.
2: Ya dalam 3 hari dah consume dah.
1: Memang mencabar lah sebenarnya kan. Kadang-kadang ada orang sih faham nak Okay. Dan kalau tetangga lah di media sosial Kineto, memang cepat sesuatu makanan yang jadi viral. Dan sebagai seorang pengusaha, macam ni kita nak menapis dan memilih resep viral tu, not ni yang berbaloi untuk dipolah dan dijual dan disesuaikan dengan selera serta budaya tempatan.
2: Dekat Sarawak tu kita kan ada berbilang kaum. Bagi kami dekat Sarawak tu penerimaan dessert kami untuk sidak kami nanggar banyak sambutan. Kisahlah dessert dari negara manapun memang sidak akan try sebab rasa ingin tahu itu sendirilah mungkin.
1: Dan suami berasal dari Pahang. Ada sih yang cuba dessert Pahang buat ke Sarawak? Pernah sih fikir sih
2: dessert Pahang.
1: ada yang si warna pilih. Kuning-kuning apa yang macam kue jala ya.
4: Kue jala.
1: Lepas ada sikit lagi yang pakai telur tapi modal memang mahal lah kan.
4: Mungkin okay, bahulu kan.
1: Nasi membak situ. Sebab ya, boleh dimodernkan. Kan?
4: Okay, idea, okay, idea juga.
1: Bahulu yang diberinya macam sentuhan kinetok lah. Diberi coklat ke atas ya. Dihiasnya coklat
2: kah? Semua coklat, semua pistachio kan.
4: Semua di pistachio.
1: Tapi ya, memang lah. Di Pahang yang memang banyak juga lah sebenarnya kan. Tahu kalau satu hari lah boleh mbak ke Sarawak untuk kami orang merasa dessert yang special. Apa nama sikit kan yang ada nama raja-raja ya? Kami masih ingat lah apa nama barangnya.
4: Kurang juga.
1: Nya kan hanya dipolah pakai kuning telur aja. Dekat ianya dimasak dengan air gula musib kami. Kami pernah pergi Pahang, kami pernah makan dessert ya. Memang sedap lah.
2: Puding
1: Raja.
4: Puding Diraja.
1: Mungkin ada special day kah atau nak molahnya kah?
4: Mungkin.
1: Cik Tok cari.
2: Idea. Kita bagi idea.
1: Ya lah tadi sebab apa, kadang-kadang kita di Sarawak pun ingin juga merasa nak. Mungkin boleh percobalah lah. Kan untuk hari tertentu je lah.
4: Ya, mungkin hari tertentu.
1: Hari tertentu je lah. Nak molah hari-hari, aduh, modal yang memang besar. Sebab apa kami madah dengan sedapnya. Apa je antara resepinya, nya banyak menggunakan kuning telur.
2: Kuning telur.
1: Okey. Ya tadi lah sebagai idea bersama lah.
4: Idea.
1: Okey dan pada pandangan kita lah sejauh ni, media sosial tak membantu perniagaan dessert kita?
2: Sangat-sangat bantulah. Munsik memanfaatkan sosial media tu dengan betul, tersangatlah rugi lah. Biasanya kami dapat banyak customer dari seluruh negeri.
1: Ada sih yang minta request, minta hantar ke tempat sedapnya. Macam di Bunei kah. Macam ni kita orang ngepostnya.
2: Nang siapa post kah? Suka sih dah mungkin jat ke gede.
1: Mungkin gede je lah. Okay. Jadi tahu satu hari lah kita boleh Dubai coklat yang mungkin di pattern kan. Atau apa? Bukan di pattern. Yang macam di kedap udara ya. Supaya tahan packagingnya kan. Cik suami selalu juga lah mualah media sosial untuk business talk.
2: Boleh juga lah.
4: Share-share je lah.
1: Tukang share-share je lah. Tukang makan yang jual. Tukang share yang jual. Okay, lepas tu kita akan sambung balik cerita kita. Jangan ke sini, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat.
2: Silang Budaya Radio RTM, budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
3: Kembali bersama Silang Budaya.
4: Okey, kembali bersama dalam Silang Budaya dan kepada muslimin dan juga muslimat, selamat menaikkan solat fardu asar. Dan dah pun pukul 3.52 ambil petang waktu tu, IC berasa cepat masa berlalu. Macam 5 minit je kelakar. Okey, Rin, sebagai seorang yang berjaya menyatukan pelbagai budaya lah, no? Makanan dan bentuk dessert viral, apa nasib kita kepada anak muda yang baru nak menjinakkan diri dalam bidang perniagaan makanan berasaskan trend tu?
5: Okay, nasihat kami, kita orang jangan give up. Dan sentiasa kreatifkan diri dan mencuba sesuatu yang baru. Pun sikda orang nampak effort kita, ya, jangan berhenti berusaha aja. Sentiasa ke depan lah, jangan cepat putus asa.
4: Macam kami juga lah, cepat putus asa. Mungkin bakat saya dah kesian. Okeylah, dan apakah impian Umirin untuk Umirin Dessert pada masa akan datang?
5: Okey, impian kami, nama brand Umirin tu akan terus berkembang dan dikenali ramai lagi lah. Jadi insyaAllah kami nak buka branch sampai Semenanjung lah. InsyaAllah doakan.
4: Oh, di Kuching juga lah. Jauh gila kami nak habis Sarahan.
5: Buka.
6: Mungkin habis di Sarawak lho.
5: Yang pun dah suruh kami stuck ke Sarawak.
4: Mungkin boleh buka di Bandar Kuching tok kan, sebab situk kan yang luas. Lagipun pelancong-pelancong banyak datang. Lagipun banyak juga lembiak situk suka berjalan-jalan petang-petang. Kan. Okey. Dan mun ada yang sedang nangga kita waktu tu, ada yang dengar, yang ingin cuba sendiri dessert viral tok, serta mendapatkan maklumat produk Umirin dessert tok sini, adakah kedai kah ataupun dari media sosial kah?
5: Okey, kita orang boleh layari TikTok Umirin Dessert and Facebook Umirin. Dekat siar kami selalu promote menu dessert kami lah. Kami juga ada buka kedai depan rumah. Open setiap Rabu sampai Ahad lah. Jemput singgah-singgah ke pendengar-pendengar sekalian. Thank you semua Sarapan FM yang sudi jemput kami.
6: 10 pagi, 10 malam.
4: 10 pagi, 10 malam. Okay, dan mungkin juga ada yang nak mula macam nak tempah lah. Nak tempah kan dalam kuantiti yang banyak. Boleh ke si?
5: Boleh.
4: Jadi macam mana cara menghubungi kita?
5: Kena bagi tahu nombor handphone kan?
4: Boleh juga. Okay, ready kita orang. Okay, kertas.
5: Nombor kami kita orang boleh save lah.
4: 011-370-5177 ya, untuk kita orang nak tempahan. Nak lain-lain jangan yalah. Nak menempah aja nak. Okey, apa pun, terima kasih banyak Umirin sebab sudi bersama kami orang dalam Silang Budaya. Hari tu kita belajar bahawa dessert toknya bukan aja tentang rasa. Di sebalik setiap manisannya ada seninya. Di sebalik setiap idea ya ada kreativiti, dan di sebalik setiap perniagaannya ada cerita, usaha dan juga keberanian. Mungkin lepas bila tenaga di sebalik media sosial tu, kita bukan ajak bertanya nyaman ke si, tapi mungkin kita terfikir apa sebenarnya cerita di sebalik manisannya. Dan apa pun, terima kasih lagi sekali untuk Umirin. Semoga berkembang maju. Bisnes kita melebarkan sayapnya sampai ke Semenanjung, luar negara ni tahu nak. Rezeki kan. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi lah.
5: Terima kasih.
4: Okay, sampai jumpa lagi. Dan untuk tolong semua, jangan kesini-sini, kembali lagi bersama kami Nana, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
2: Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

persembahan daripada Eka Matra dengan lagunya Sentuhan Kecundang. Jangan terasa hidup kita tu dah kecundang, jangan, okay? Kadang-kadang biasalah nak, bila kita gugur, kadang-kadang rancangan si menjadi, tapi ya bukan bermakna cerita kita ya udah berakhir. Kecundang hari tu belum tentu kecundang selamanya, benar si? Bangun semula, tarik nafas, teruskan melangkah. Sebab selagi ada harapan, selagi ialah kita berpeluang untuk mencipta cerita yang lebih indah. Jadi petang tu, jangan putus asa, senyum sikit, kita teruskan perjalanan dengan lagu-lagu di retro, di ritma semestinya retro pilihan hati bersama kami Nana. Terima kasih untuk semua yang terus mendengar Sarawak FM pada waktu tu, hari tu dah pun 6 September hari Ahad, bersamaan dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Si merasa dah, kita dah berada di jam yang ketiga. Untuk jam ketiga tok kelak, kita akan dapat ikuti info terkini keadaan cuaca. Lekat ya kita ada refleksi diri terbitan DJ Jai. Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu yang dikeluarkan dalam tahun 2001 bersama dengan Ila Sabri dengan lagunya Kerana Kekasih, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: meninggalkan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena.
0: Sabar lo, kami belum pergi habis kelakar. Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari kami orang di Sarawak FM.
2: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CropWatch. Dengan aplikasi ini anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
3: Ikuti info cuaca selepas ini.
4: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan music retro terbaik.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
7: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.

0: bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
2: Ritma, muzik retro terbaik.
3: Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Bersama dengan DJ Up, Nusi Pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa Kelab pada pukul 6 petang sampai ke pukul 9 malam. Dan dengarkan juga Peti Music Retro yang akan disiarkan pada pukul 5.30 minit petang. Himpunan lagu-lagu 30 minit tanpa henti, semuanya lagu-lagu retro. Baiklah, sebelum kita ikuti refleksi diri lepas tok kelab, jom kita bersama dengan rakan kita Faizan yang dah pun bersedia untuk info terkini keadaan cuaca. Hello, assalamualaikum Faizan.
4: Assalamualaikum.
3: Okey, tu sekarang info cuaca untuk hari tu, silakan.
4: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Berikut kuasa hari ini 6 September 2026 dari pukul 4 petang sama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, cuaca berjerebu di semua bahagian negeri Sarawak. Begitu juga bagi cuaca malam hingga awal pagi, cuaca masih berjerebu di semua bahagian negeri Sarawak berserta dengan hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samalahan, Seri Aman, Betung, Sarike dan Kapit. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu pula dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
3: Terima kasih Faizan.
4: Sama.
3: Kita tadi dah pun bersama dengan rakan kita Faizan untuk info terkini keadaan cuaca. Okey, krisis bekalan air di kawasan Kabung dan Jokroban semakin memuncak susulan musim kemarau serta kekurangan sumber air menyebabkan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak JBAP meningkatkan operasi penghantaran bekalan air kepada penduduk terjejas. Dan setakat pukul 2 petang tadi, sebanyak 10 buah lori tanker digerakkan bagi menyalurkan bekalan air ke beberapa lokasi yang memerlukan dengan operasi penghantaran dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan semasa. Dan sebanyak 16 buah tong turut ditempatkan di hadapan Masjid Sabirin Kabung bagi memudahkan penduduk di kawasan berhampiran mendapatkan bekalan air. Dan sehingga tengah hari tadi, sebanyak 10 trip penghantaran air telah pun dilaksanakan melibatkan beberapa lokasi termasuk Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kabung, Sekolah Kebangsaan SK Abang Leman Kabung, Klinik Kabung, Kampung Melayu, Kampung Melayu Roban, Kampung Roban dan Kampung Kabar. Dan keadaan cuaca kering yang berpanjangan dan kekurangan sumber air memberikan tekanan kepada bekalan air di kawasan berkenaan sekaligus memerlukan tindakan segeralah bagi memastikan keperluan asas penduduk terus dipenuhi. Dan JBAP Sarawak memaklumkan pihaknya akan terus memantau keadaan dan melaksanakan penghantaran bekalan air menggunakan lori tanker dari semasa ke semasa berdasarkan keperluan penduduk di kawasan terjejas. Jadi orang ramai yang mempunyai aduan ataupun pertanyaan bekalan berkaitan bekalan air boleh menghubungi JBAP Call Center di talian 082-262-211. Doakan rakan-rakan kita di SIA dipermudahkanlah urusan. Okey, jom bersama dengan DJ Jai untuk refleksi diri bersama dengan Coach Arif.
5: Refleksi diri bersama Coach Arif Azahari.
6: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Suara FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi mengenai kecekapan. Semoga ia bermanfaat kepada semua. Kita sering mendengar tentang perkataan kompetensi. Betul sih? Kalau hari-hari dah pergi kompetensi, kompetensi khusus, kompetensi dan sebagainya. So, apa sebenarnya kompetensi? Ia adalah pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan sesuatu tugasan dengan cekap ataupun jayanya. Tahap kejayaan sebuah organisasi bergantung kepada kualiti pekerjanya. Tanpa sumber manusia yang cekap dalam kualiti, banyak organisasi tidak dapat melonjak diri dari segi kualiti. Okay? Jadi, kita dapat muhasabah diri tempun, kita dengar diri pun. Betapa dari segi pengetahuan, dari segi kemahiran di sini kita. Perlu kasih kita untuk meningkatkannya lagi. Sebab apa? Sebab itu penting ya. Jadi, kepada semua ya, so, dunia itu apa? Semakin canggih ya, dan teknologi itu semakin berkembang pesat. Kita perlu berubah, berusaha untuk menukar dunia teknologi dan menyertai bengkel seminar yang seiring dengan zaman untuk apa? Untuk kekal relevan. Sama juga kita di Sarawak tu, kita di Sarawak tu, premier kita hanya ada visi ya untuk menjadikan Sarawak tu negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Jadi kita harus bertanyakan kepada diri kita, sama ada kita tu pejabat awam kah, orang awam kah, kita mesti mikir, adakah kita bersedia untuk kita menyahut cabaran kerajaan kita. Jadi oleh kerana demikian, haruslah kita untuk memuasabah diri kita, cek kita mana-mana yang kurang. Nak nama kompetensi tu yang bagusnya, yang dapat dilatih, yang dapat ditrain. Bukannya dari segi komitmen. Mulai segi komitmen tu ada susah sikit lah. Mulai segi motivasi dan sebagainya. Jadi kepada semua, bak kata pepatah nak, silang berpangkal, kerja berjunjung. Yang maksudnya dalam setiap pekerjaan tu mesti ada ketua dan kepalanya supaya selamat dan apa, memikul di bahu, menjunjung di kepala, iaitu melakukan kerja mengikut cara yang betul. Justru itu, mulakan dengan ketua, leader atau pemimpin untuk membudayakan sifat kompetensi di dalam kerja. Sekian, Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
5: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

Selamat datang semuanya. Teruskan keceriaan bersama-sama di Ritma Music Retro Terbaik. Mungkin petang tu ada macam-macam sebenarnya aktiviti-aktiviti nak dipolah. Tapi apa boleh buat, masih lagi keadaan jerebu kan. Jadi mungkin santai di rumah kah, mulai aktiviti-aktiviti menarik di rumah. Ada yang cuti sekolah tadi nak asyik dah kesini-sini si hal. Taklah masanya untuk kita bersama keluarga, meluangkan masa dengan penuh berkualiti. Yalah, ada di sebalik mungkin di sebalik sesuatu ya, ada hikmah tersembunyi di sebaliknya. Contohlah macam musim jerebu tu, jadi kita cepat keluar. Dan hikmahnya, kita bersama dengan keluarga di rumah. Kita luangkan masa berkualiti bersama dengan anak-anak tersayang sempena dengan cuti sekolah. Dan di rumah pun sebenarnya banyak juga aktiviti-aktiviti yang seronok dilakukan. Contohnya, nak molah kuih bersama kah? Masak bersama kah? Ngemas sama-sama kah? Nangga cerita yang best-best di rumah bersama-sama juga. Kita berdoakan semoga apa yang kita orang lakukan pada waktu tu lancar hendaknya. Dan yang memandu hati, waktu tu, hati-hati memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamatnya. Dan hai juga untuk rakan-rakan kita yang berada di live Sarawak FM. Dalam Islam Budaya tadi, kita boleh komen di Sia. Komen di live Sia. Akan bacakan dari semasa ke semasa. Mariam Loso, assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Kami layan ajak tugasan kita serta santai nak dengar lagu Syarifah Aini. Apa-apa je lah si kisah lagunya. Terima kasih Nana, Surat FM sentiasa di hati. Dan kita juga ada Ahmad Syafi'i. Selamat petang Nana, selamat tugas di Ritma Retro Sabtu Minggu buat semua rakan-rakan pendengar setia Surat FM. Disney pun berada, semoga terhibur hendaknya. Dan hai juga untuk rakan kita Afian Mahyus yang berada di Mempawah, Kalimantan Barat, hadir petang di Sarawak FM. Mak Ngah Sa'adiyah, selamat petang. Lekatnya kita juga ada Nora Ngah Nora. Salam Ritma Music Retro terbaik buat semua pendengar Sarawak FM. Terima kasih Nana, sama-sama juga. Dan sikit lagi daripada Adira Borhan. Assalamualaikum Nana, waalaikumsalam. Dan pendengar Ritma Retro petang tu, selamat tugas DJ. Kami layan ajak tugasan Nana sampai pukul 6 petang ya, ajak komen kami katanya. Okey, terima kasih Adira Borhan. Minum apa petang tu tadi? Kita orang boleh komen juga di situ, di live Silang Budaya bersama dengan penerbitnya DJ Jai. Jadi kita orang boleh komen situ. Mungkin nak kongsikan cerita macam ni, cuaca di tempat kita orang. Mungkin ada juga nak kongsikan menu petang tu. Boleh ajak. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu dangdut, Demam Cinta daripada Azura. Kita juga ada Raisuddin Hamzah, lagu yang dikeluarkan dalam tahun 1985, Menanti di Hujung Senja. Tapi jom kita layan dulu sebuah lagu 60-an daripada Emisha, Sebentuk Cincin Permata Belian. Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

0: Menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Kita yang lurus hati ya. Ibu baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

Azura dengan lagunya Demam Cinta. Ada yang demam si hari tu, jangan lupa makan ubat, okey? Dan sama-sama jaga kesihatan. Operasi pemerihan awan OPA di Sarawak akan dilanjutkan pada hari tu dan juga esok. Nanti malam premier, Datuk Amar Douglas unggah embas yang juga merupakan pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata, operasi yang dijalankan semalam telah berjaya dilaksanakan dengan pembentukan awan yang sesuai di kawasan Empangan Bakun dan juga Murum berjaya menghasilkan hujan. Dan operasi hari itu akan teruskan seperti yang dirancang dan akan dilaksanakan di kawasan yang mempunyai pembentukan awan serta keadaan cuaca yang sesuai. Dan JPBN Sarawak juga memantau rapat situasi jerebu di seluruh Sarawak, khususnya bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian. Dan Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugambas yang juga merupakan pengerusi JPBN Sarawak berkata, kualiti udara, keadaan cuaca, titik panas serta pergerakan jerebu dipantau bagi memastikan tindakan sewajarnya dapat diambil mengikut perkembangan situasi. Dan terdapat tren penurunan pada paras IPU di Serian pada hari kedua daripada tempoh pemantauan selama 3 hari. Dan paras IPU dipengaruhi terutamanya oleh arah tiupan angin dan juga sumber titik panas. Sehubungannya, pemantauan akan terus dijalankan sebelum sebarang show dikemukakan kepada Premier Sarawak dan Perdana Menteri Malaysia berhubung status darurat di Serian. Dan menurut data ASEAN Specialized Meteorological Center semalam, sekda titik panas dikesan di Sarawak, manakala sebanyak 184 titik panas dikesan di Kalimantan, Indonesia. Dan sementara ya, Met Malaysia melaporkan cuaca kering diramalkan berlaku bermula hari itu hinggalah Sabtu depan. Jadi untuk kita orang ya yang mungkin nak keluar sekejap, jangan lupa pakai pelitup muka, ha? Dan sentiasalah berwaspada selalu, berhati-hati selalu dalam keadaan cuaca berjerebu tu. Okey, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya bersama dengan kumpulan Feminines, Hanya Sekali. Tapi sebelumnya, apa kata kita dengarkan dulu lagu daripada kumpulan Elicats, Kisah Kau dan Aku. Dan untuk kita orang yang tengah minum petang waktu tu, selamat minum petang diucapkan. Okay, terus layan Ritma, muzik retro terbaik.

0: terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya Anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.
1: Selamat mandu untuk semua yang tengah memandu dan tadi dah pun berhibur bersama dengan kumpulan Feminine dengan lagunya Hanya Sekali. Dan sebenarnya lagu Hanya Sekali tu ni merupakan lagu asal daripada kumpulan penyanyi iaitu Idol Sister. Lagu hit era 80-an tu dimuatkan dalam album kedua adanya yang bertajuk Angin yang dikeluarkan pada tahun 1982. Dan Idol Sister tu dianggotai oleh Junaidah Johari, Junaidah Hazizah Ibrahim. Dan lekat ya, kumpulan pop wanita Malaysia Feminine merakamkan kembali lagu tu dalam versi yang lebih modern lagi untuk album ketiga sedaknya yang berjudul Kembali pada tahun 1994. Baiklah, pada pukul 5 petang kita akan dapat ikuti Berita Nasional. Dan lepas ya, kita akan dapat dengarkan juga hari ini dalam sejarah. Dan kembali lagi bersama kami Nana untuk jam yang terakhir semestinya dalam ritma muzik retro terbaik. Hai, selamat petang untuk rakan kita Sania Ganti. Selamat petang dan selamat tugas di hujung minggu. Ritma muzik retro terbaik semoga dipermudahkan tugasan kita Nana. Terima kasih. Kita juga ada Airul Abdul Rahman Airul. Cuaca di luar Kampung Gumpe Gedong Lalang tu agak panas, ada hujan masa tu. Nak dengar lagu Adakah Engkau Setia kumpulan Sting, Berpeluh Senyawa di Kampung tu. Hei, katanya. Benar juga kan, panas. Sabar, okay. Dan seterusnya Zara Haji Chi, Asam Santai Jom Minggu buat semua sahabat pendengar. Nak dengar lagu dari Kasih Bermusim dari Eramli dan juga Maria Bacok untuk hiburan semua pendengar Surat FM. Di sini pun berada dengan ucapan selamat petang semua. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Dengarkan lagu Shami Kapoor, Hema Malini, sebuah lagu Hindustan. Semoga ceria bersama di Ritma Music Retro Terbaik.

batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata, inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orang hutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kinabalu Group ni telah memperkukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Inten 2, Budiarto dan Pondok Cabe. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik wakil UFS Ketua Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraikan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gemilang.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Ritma muzik retro terbaik.
4: Hai, kita dah makan, Tik?
2: Udah. Kita?
4: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, kami mau makan.
2: Hello? Hello?
5: Sindah telefon tu. Dah, duit pecah habis tu.
6: Oi, dah lagi, oi. Oi, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefonnya. Gerik aku lama juga nunggu.
7: Lama dah, Anton.
5: Gerik pun si senang.
6: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kering situ.
5: Nah, pakai lah.

untuk semua yang terus dengar, yang terus layan Sarawak FM. Yang pada pukul 5.30 minit petang kelak kita akan dapat ikuti Peti Music Ritma. 30 minit lagu tanpa henti akan terus menghiburkan hari kita orang. Hai, selamat petang untuk Sufian Sulaiman. Assalamualaikum Nana. Salam untuk semua sahabat. Semoga sentiasa sihat dan rimati, diberkati Allah. Kami hadir Punch Card Flight Ritma bertema bertemankan Captain Nana dengan lagu-lagu mengusik jiwa. Terima kasih Tengku Sakira. Hai, selamat petang. Ya, tadi antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di pertemuan Ritma Music Retro terbaik. Okey, untuk seterusnya. Cerita dunia, kisah luar negara, ada dalam Ritma. Okey, kami nak kongsikan cerita luar negara. Lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, lapangan terbang utama Jakarta ditutup sementara pada hari itu selepas abu gunung berapi dari letusan gunung Anak Krakatau dikesan di kawasan lapangan terbangnya menyebabkan 209 penerbangan terganggu dan menjejaskan 22,798 penumpang. Dan Ketua Pengarah Penerbangan Awam Lukman F. Laisa berkata 16 penerbangan antarabangsa dibatalkan, 7 ditangguhkan dan 5 dijadualkan semula melibatkan penerbangan dari dan ke arah ke Kuala Lumpur, Singapura, Hong Kong, Sydney, Seoul, Doha dan Amsterdam. Dan bagi penerbangan domestik, beliau berkata 4 penerbangan dibatalkan dan 1 dilencongkan melibatkan Lampung, Denpasar dan Surabaya. Manakala Makassar dan Singapura masing-masing merekodkan jumlah penerbangan terjejas tertinggi bagi laluan domestik dan antarabangsa masing-masing sebanyak 16 dan 11 penerbangan. Dan Harito dalam kenyataannya berkata fokus utama semua petugas lapangan terbang dan syarikat penerbangan ketika itu adalah untuk menyalurkan maklumat secara berkala, memastikan ketersediaan ruang menunggu serta mengendalikan penumpang mengikut prosedur. Badan Geologi dalam laporan khas yang disiarkan di laman sesawangnya pada hari Sabtu memaklumkan Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda antara Jawa dan Sumatera kekal pada tahap 3 atau siaga sejak 2 Julai dengan letusan berulang yang memuntahkan bahan pijar dan abu gunung berapi. Dan agensi itu juga maklumkan aktiviti letusan berterusan yang disertai bunyi gemuruh direkodkan sejak 11.07 malam waktu tempatan pada Sabtu dengan fenomena menyerupai pancutan lava dan menghasilkan aliran lava, manakala zon larangan dalam lingkungan 3 km di sekitar Gunung Berapi kekal berkuat kuasa. Dan katanya lagi, lapangan terbang mula ditutup dari 1.30 minit pagi hingga 5.30 minit pagi waktu tempatan selepas ujian yang dijalankan antara 12.35 tengah malam hingga 1.05 pagi menunjukkan petunjuk penyebaran abu gunung berapi di Soekarno-Hatta sebelum tempoh penutupan dilanjutkan hingga 9.30 pagi susulan ada sikit lagi ujian oleh stesen meteorologi kelas 1 Soekarno-Hatta. Dan beliau berkata perhatian khusus diberikan kepada usaha pemulihan jadual penerbangan berikutan kemungkinan kesan berantai terhadap pusingan operasi pesawat, ketersediaan pesawat, jadual penerbangan seterusnya dan kapasiti terminal. Dan tambahnya lagi, keselamatan kekal menjadi keutamaan dalam setiap keputusan operasi dan pelarasan operasi penerbangan akan terus dilakukan secara dinamik berdasarkan perkembangan keadaan di lapangan. Dan nasihatnya kepada penumpang yang merancang perjalanan melalui Soekarno-Hatta supaya memantau maklumat terkini daripada syarikat penerbangan masing-masing mengenai status penerbangan dan sip menuju ke lapangan terbang buat sementara waktu. Tok yang berlaku di Jakarta mengenai letusan Anak Krakatau, lapangan terbang Soekarno-Hatta ditutup sementara. Doakan untuk rakan-rakan kita yang mungkin berada di Siak. Semoga diberikan kemudahan, dipermudahkanlah segala urusan.
Okey, tadi cerita luar negara kami kongsikan untuk kita orang bersama di pertemuan Ritma untuk jam yang terakhir. Semestinya di Ritma hari tu hari Ahad 6 September 2026. Kenapa pun terima kasih diucapkan untuk semua yang terus mendengar. Di sini pun Tok Om berada pada waktu Tok. Dan pada pukul 5.30 petang, kita akan dapat ikuti Peti Music Retro. Dan pada pukul 6 petang gelap, kita akan dapat ikuti Berita Sarawak FM yang akan disampaikan oleh DJ Ashraf. Dan Ashraf akan terus menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Jom layan lagu seterusnya sebelum kita ikuti Peti Music Retro. Assalamualaikum, jaga diri semua dan selamat berhujung minggu. Bye-bye.

0: ميوزك ريترو ترباي.
1: Assalamualaikum. Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik untuk jam yang terakhir. Masih lagi temankan kami Nana.

0: Inilah petang yang selalu Anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.
1: Terus dengan Sarawak FM.

0: setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Ritma memainkan muzik retro terbaik.

0: Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.
1: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Real, Menusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Semestinya bertemankan Ashraf pada petang Tok Menusi Simfoni. Mahabah mengusik jiwa lama, saya bersama dengan kita orang nak Menusi Simfoni nak. Ha, selalu Ashraf Tok, ritma, lepas agatra, ekspresi. Jadi petang Tok, Ashraf akan menghiburkan kita orang. Ha, jadi petang-petang macam Tok, kita rela-rela saja lah. Ha, nak berdangdut-dangdut, nak berlagu-lagu, rancak-rancak siapa. Ha, sebab kita Tok dengar Quran. Nah, kita dengar Quran, kita dengar azan. Jadi untuk petang tu, seperti biasa hari Minggu kita bersiaran 6 September 2026 bersama 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi selepas tu kita akan ikuti info solat maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak, dan azan maghrib pada petang tu akan dapat kita ikuti pada pukul 6.44 minit petang kelak. Atau untuk zon 8, Kuching, Siburan, Bolunduk dan Sematan. Alright, jadi petang tu selamat berhujung minggu. Happy Super Sunday. Jaga diri, jaga kesihatan. Walaupun kita nanggak IPO kita tu dah start menurun, jadi bukan bermakna kita tu siap dah nak jaga kesihatan, siap dah nak pakai mask apa semua. Ha, jadi insyaAllah selepas tu Ashraf akan kongsikan juga isu-isu semasa berkaitan dengan situasi Jerubu, berkaitan dengan apa yang berlaku di media sosial untuk hari tu. Baik, kita terus dengan lagu dari Aziz Harun selepas tu. Telepati semuanya menerusi simfoni.

0: disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baik, untuk zon khas meliputi kawasan Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Undop, Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Lenguban, Masjid Baru, Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya, solat fardu maghrib pada petang itu adalah pada pukul 6.23 minit petang. Zon 1, Limbang, Sunda, Terusan dan juga Lawas, 6.25 minit petang. Zon 2, Nia Bakunumiri, Sibuti dan juga Marudi, 6.29 minit petang. Seterusnya, Zon 3, Tatau Suai Belaga, Pandan Sebau dan juga Bintulu, 6.32 minit petang. Zon 4, Igan Oya Balingian, Muka Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song, 6.37 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daros, Serike, Jula, Bintango dan juga Rajang, 6.38 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga, Sri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusah, Seratok, Roban dan juga Debak, 6.39 minit petang. Zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuya dan juga Meludam, 6.41 minit petang. Dan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan juga Sematan. Maksudnya, solat fardu maghrib pada petang itu adalah pada pukul 6.44 minit petang nanti.
0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

Baik, pada pukul 6.44 minit petang kelak kita akan ikuti azan maghrib bagi zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Jadi selepas kita ikuti azan maghrib kelak, Ashraf akan kembali bersama dengan kita orang menerusi simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk kita orang selepas itu. Semuanya menerusi Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Berikut kita ikuti bacaan surah Ibrahim ayat 24 hingga 33 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Haji Yahya. A'udzubillah.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa selama menunaikan solat fardu maghrib bagi anda yang berada di Zon 8 Kuching Serian, Kuching Siburan, Bau Lunduk dan juga Sematan yang telah pun berkumandang pada pukul 6.44 minit petang tadi. Jadi semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seketika nanti Ashraf akan terus bersama dengan kita orang menerusi simfoni. Tetapi sebelumnya Ashraf ingin kongsikan berkaitan dengan operasi pembenihan awan di Sarawak akan dilanjutkan hari ini dan esok. Timbalan Premier Dr. Ahmad Douglas Ugambas yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak berkata, operasi semalam dilaksanakan dengan pembentukan awan yang sesuai di kawasan Empangan Bakun dan Murum berjaya menghasilkan hujan. Operasi hari ini akan diteruskan seperti yang dirancang dan akan dilaksana di kawasan yang mempunyai pembentukan awan serta keadaan cuaca yang sesuai. Jadi beliau menyatakan demikian dalam kenyataan media. Baik, kita akan bertemu pada jam yang kedua kelak menerusi Simfoni hanya di Sarawak FM Radio Satis sejiwa anda.

nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Baik, selamat berhujung minggu kepada kita orang yang hari itu tengah relek-relek pada hari Ahad tu. Jadi selamat beristirahat. Selamat menjamu selera. Mungkin ada yang kena itu, yang baru ajak makan, yang baru ajak turun kerja, yang baru ajak balik dari kerja. Hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan Ashraf, pada jam yang kedua masih lagi kita bersama dengan Ashraf menerusi simfoni dengan perkongsian isu-isu semasa dan juga program-program atau perancangan yang Ashraf akan kongsikan selepas tu bersama dengan kita orang. Baik, kita ikuti dulu setakat pukul 5 petang tadi untuk bacaan IPU mengikut kawasan di Sarawak. Tok Sri Aman masih lagi berada di kedudukan yang tertinggi dengan 214, diikuti oleh Kuching 188, Semerahan 196, Serian 184, Bintulu 189, Semelaju 194, Sibu 173, Serikir 184, Mukah 188, Miri 169, Limbang 156 dan Kapit 89. Ia adalah untuk bacaan IPU mengikut kawasan di Sarawak setakat pukul 5 petang tadi. Baik, seterusnya, sebarang aktiviti luar termasuk sukan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tinggi atau dalam zon merah tidak akan dibenarkan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata aktiviti sukan masih boleh diteruskan di kawasan bacaan IPU rendah dan pada tahap selamat atau sederhana. Sebab

berdasarkan garis panduan kerajaan serta keadaan IPU di sesuatu kawasan, ya, bagi memastikan kesihatan dan keselamatan atlet tidak terjejas. Jadi KBS sentiasa memantau keadaan IPU dari semasa ke semasa berdasarkan maklumat dan laporan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam serta agensi-agensi yang berkaitan. Baik, pada pukul 7.30 minit malam kelak kita akan ikuti lantunan wahyu, dan selepas itu Ashraf akan kongsikan info solat fardu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak.

0: permukaan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin sih sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Royal Melodi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Untuk zon khas, Kampung Bukit Puan, Tanah Sibago, Kampung Sasang, Kampung Mancu, Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Rambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Lenguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat Fardu Isyak pada malam tu adalah pada pukul 7.32 minit malam. Zon 1 Limbang Sunat Susan dan juga Lawas, 7.35 minit malam. Zon 2 Niah Bakunumiri Sibuti dan juga Marudi, 7.39 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebah dan juga Bintulu, 7.41 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balingian Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan juga Song, 7.46 minit malam. Seterusnya Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Serike Julau Bintango dan juga Rajang, 7.48 minit malam. Zon 6 Kabong Lingga Sri Aman Angkelili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusah Seratok Roban dan juga Debak, 7.48 minit malam. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan juga Meludam, 7.50 minit malam. Dan Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan juga Sematan. Maksudnya solat Fardu Isyak pada malam tu adalah pada pukul 7.53 minit malam nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Sunat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar yang dimuliakan, Al-Quran menceritakan ada dua jenis manusia bila berdepan dengan ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu atau ayat yang nampak samar dan berlapis maknanya. Ada golongan yang sibuk mencari helah, sengaja memutarbelitkan ayat Tuhan demi agenda sendiri. Tetapi ada satu lagi kumpulan yang digelar sebagai orang-orang yang ilmunya berakar umbi, teguh dan mendalam. Yang menariknya, adakah mereka mendabik dada dengan kepandaian mereka? Tidak. Sebaliknya mereka menadah tangan dan merintih. Mereka merintih memohon perlindungan. Kenapakah mereka berbuat sedemikian? Bila kita selak lembaran tafsir Ibnu Katsir, beliau menceritakan bahawa rintihan ini lahir kerana mereka tahu setinggi manapun ilmu di dada, hati ini sangat rapuh. Mereka takut Allah condongkan hati mereka kepada kesesatan, sama seperti golongan yang sengaja mencari fitnah tadi. Imam At-Tabari pula membawa kita menyelami betapa manisnya sebuah hidayah. Bayangkan, kita sedang berada di dalam bilik yang gelap gelita, tiba-tiba lampu dinyalakan. Pasti kita takut jika kembali bergelap, bukan? Begitulah perumpamaannya. Doa ini adalah pergantungan mutlak seorang hamba, merayu agar tidak dikembalikan kepada keraguan setelah merasai kemanisan cahaya Islam. Dalam tafsir Jalalain yang ringkas dan padat, rintihan ini diumpamakan sebagai permohonan rahmat. Rahmat di sini bukan sekadar rezeki ataupun wang ringgit, tetapi ia adalah ketetapan hati, pengukuhan nurhani agar kaki ini terus melangkah di atas jalan yang lurus. Namun sentuhan Buya Hamka sungguh meruntun jiwa kita. Beliau mengingatkan kita tentang fitrah hati yang dalam bahasa Arab disebut qalbun, maknanya yang sentiasa berbolak-balik. Pagi kita bersemangat, petangnya pula mungkin kita lalai. Pendengar yang dimuliakan, kata Buya Hamka, setinggi mana pun ilmu kita, awaslah dengan keegoan intelektual. Kadang-kadang kita rasa kita terlalu pandai. Kita lupa diri. Di sinilah doa ini menjadi penawar, meletakkan kita kembali ke lantai kerendahan hati. Mengakui bahawa kebijaksanaan akal manusia tidak akan mampu bertahan tanpa limpahan kasih sayang Al-Wahhab, Tuhan yang Maha Pemberi. Ia adalah formula unggul terutamanya buat anda yang memikul tanggungjawab yang besar. Anda yang merancang strategi syarikat, anda yang menjadi pendidik, pendengar yang membina dasar ataupun ketua keluarga. Bila kita hari-hari bergelumang dengan ilmu dan perancangan, mungkin ada risiko untuk kita dijangkiti sindrom "aku tahu semuanya". Ayat ini menarik brek kecemasan jiwa kita. Ia mengingatkan bahawa ilmu yang banyak tanpa hati yang lurus hanya akan lahirkan pakar manipulasi. Pendengar yang budiman, hati adalah pusat kawalan manusia. Sehebat mana pun framework ataupun perancangan kerja pada hari ini, jangan pernah lupa untuk merayu pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya hati yang terpelihara akan memandu akal dan kemahiran kita ke arah kesejahteraan bersama tanpa menyimpang dari tujuan asal. Peganglah hati kita dan sentiasalah merayu agar ia tidak berpaling arah. Semoga Allah Al-Wahhab terus meminjamkan rahmat dan keteguhan iman buat kita semua, insyaAllah.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka, pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tak? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ya, ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
0: dua gig
1: pitok
0: ya, kipas nak tepi apa kipas
1: kena cocok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada kita kesihatan
1: tidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.

0: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
1: Baik, seterusnya untuk info kita berkaitan dengan 617 sekolah rendah dan 93 sekolah menengah bawah selian 14 Pejabat Pendidikan Daerah PPDD di Sarawak ditutup sementara bermula esok hingga 11 September susulan situasi jerbu yang melibatkan 130,953 murid sekolah rendah dan 107,350 pelajar sekolah menengah. Menurut Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Omar Mahli, ia termasuk sekolah-sekolah seliaan PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebauh yang diumum semalam. Keputusan dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan IPO yang direkodkan setakat pukul 8 malam tadi. Baik, kita terus dengan lagu daripada Jin Barah, Patri dan Slam Kurnia. Semuanya menerusi Sarawak FM.

0: Hari tu, udara kita mungkin si sesegar yang diharapkan.
1: Kena. Sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangkat embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi, kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

Baiklah, kepada Aizat, Pergi dan Lokman Faiz, tak cukupkah bagimu? Baik, nampaknya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi simfoni 6 petang hinggalah pukul 9 malam. Dan juga salam Abaito pada pukul 2 petang tadi hinggalah pukul 3 petang. Jadi selepas itu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, Ashraf M. Dan DJ Azri akan mengambil alih tugasan Ashraf yang seterusnya menerusi pilihan Gatra. Jangan lupa kongsikan ucapan dan juga lagu pilihan kita orang pada malam tu. Ya, jangan untuk malam tu. Stay at home, stay safe, terus on bersama kami di Ashraf M. Radio Sehati Sejiwa Anda. See ya.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Cakap memanggil diberikan oleh penyampai-penyampai Sarawak FM. Mendengarkan muzik yang disukai tidak hanya membuat anda terhibur, bahkan muzik dapat meningkatkan mood positif dan membantu anda lebih fokus.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Silakan ID.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga pertambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
3: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan anak-anak ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
4: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
5: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal parlimen. Setiausaha Agung Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Look berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
6: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan Peguam Negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses Select Committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang, selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Look.
7: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri. Yo, seperti biasa menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Ahad 6 September 2026. Selamat berhujung minggu guys. Apa khabar kita orang semua tadi? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita orang. Okey, tadi Ashraf dah pun menemani kita orang dalam Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam. Dan disambung oleh Azri untuk 3 jam yang seterusnya tu menemani kita orang dalam segmen Laguku Untukmu dan juga Kuat Kuasa Dua. Jadi untuk laguku untukmu tu, kita boleh kongsikan lah ucapan kita orang dan lagu permintaan. Kongsi aja komen kita orang dekat status yang dah pun kami post ya dalam Facebook Sarawak FM. Senang aja. Okey, dan di jam yang terakhir lah kita ada segmen Kuasa Dua yang mana kami akan kongsi

kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Alright, lepas tu kami akan kembali layan dulu lagu daripada Ariana Grande, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CropWatch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation. Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Sehati sejiwa di Sarawak FM, kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, tu kami nak kongsikan berkenaan dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS, masih memantau perkembangan jerebu di Serian sebelum sebarang cadangan berhubung status darurat di bahagian itu dikemukakan kepada Premier Sarawak dan Perdana Menteri. Pengerusi JPBNS, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di Serian menunjukkan tren menurun ketika bahagian itu memasuki hari kedua daripada tempoh pemantauan 3 hari. Jadi bacaan IPU di Serian dipengaruhi terutamanya oleh arah tiupan angin serta sumber titik panas, sekaligus menjadikan pemantauan berterusan penting sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat. Justru pemantauan akan terus dilakukan sebelum sebarang cadangan dikemukakan kepada Premier Sarawak dan Perdana Menteri mengenai status darurat di Serian. Jadi dalam padaya, walaupun Serian masih dalam tempoh darurat, Ugah berkata operasi kerajaan swasta dan tempat kerja lain di kawasan terjejas termasuk sektor industri, peladangan, tapak pembinaan dan kuari masih dibenarkan beroperasi. Namun katanya, yang juga Timbalan Premier Sarawak, langkah berjaga-jaga berkaitan kesihatan perlu diambil. Jadi mengenai operasi pembenihan awan OPA, OPA tu, Ugah berkata ia dilanjutkan sehingga 7 September bagi membantu mengurangkan kesan jerebu serta cuaca kering yang dijangka berterusan sehingga 12 September. Katanya lagi, OPA yang dilaksanakan pada 5 September berjaya dijalankan dengan pembentukan awan yang sesuai di kawasan Empangan Bakun dan Murum menghasilkan hujan. Operasi semalam pula katanya akan diteruskan seperti dirancang di lokasi yang mempunyai keadaan awan dan cuaca yang sesuai. Jadi dalam padaya juga, kita orang ramai elakkanlah aktiviti luar buat sementara tu. Now, sekiranya pendedahan kepada jerebu si dapat dielakkan, pakailah pelitup muka face mask N95 atau sekurang-kurangnya pelitup 3 lapis. Okey, jom kita nak tunaikan permintaan lagu daripada rakan Facebook kita pada malam tu, Mak Teh. Nak dengarkan lagu dari Zena Zen katanya, Putus Terpaksa, dan juga dari rakan kita tu Ahmad Syafi'i. Nak dengarkan lagu dari The Step, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Jom kita layan dalam Gatra, laguku untukmu di Sarawak FM.

0: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, tu kami nak bacakan komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM, daripada Rashidah Edi. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih. Relax kejap malam tu, katanya. Kepenatan berangkut dengan naik di kampung tu dah hampir seminggu, saya dah air, katanya. Tempat bekalan naik dah kekeringan, saya dah hujan. Tengah hari tadi ada trailer ngantar air, katanya, untuk penduduk kampung, tapi banyak juga lah yang belum sempat dapat air. Semalam katanya air mineral dibahagikan untuk semua penduduk kampung. Semoga dipermudahkanlah urusan kita orang di semua di siaga. Oh. Dan seterusnya daripada Sufian Sulaiman. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Gatra Sarawak FM. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat kepada semua. Semoga sentiasa sihat dan bahagia selalu, katanya. Nak dengar lagu Fitrah dari Hijrah Yahya untuk hiburan bersama. Jom layan Gatra Sarawak FM Sehati Sejiwa sebagai hiburan malam kita. Dan seterusnya daripada Abi dan Umi Aisyah, selamat malam dan selamat bertugas di malam minggu. Terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusan DJ dan diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih sekali lagi untuk kita. Okey, dan kalau boleh, katanya, nak dengar lagu Meniti Titian Usang dari Search. Semoga kita sentiasa istiqomah dalam keadaan dunia kini tu, dan semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih DJ Azri. Mun lagu kami terpilih. InsyaAllah mun terpilih lagu kita adalah kami mainkan lepas tu. Okey. Dan daripada Amran Saili, selamat Gatra Music Tanpa Batasan bersama Azri Sarawak FM semuanya, ya kekawan, katanya. Kami nak ucap selamat hari jadi, katanya, dengan sahabat kami Tuan Haji Wan Ahmad. Selamat hari jadi juga buat kawan kita, ya. Okey, Bang Amran, siapa nama etik Tuan Haji Wan Ahmad. Dengarnya kali time tok nao. Okey. Seterusnya daripada Jamilah Joniman, nak dengarkan lagu dari Ivan 17, Jangan Paksa Rindu, buat hiburan bersama sahabat-sahabat. Moga terhibur. Baik, jom kita layan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM, hanya di Gatra, laguku untukmu.

Terima kasih kepada kita orang yang berada di Mekah yang mendengarkan Sarawak FM ketika itu di frekuensi 89.9 dan juga kita yang berada di Miri boleh dengarkan Sarawak FM di 88.1. Okey, kita juga boleh muat turun aplikasi RTM Click secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Simpan siap-siap dalam handphone kita orang. Senanglah untuk kita nak dengarkan radio di sini-sini saja kita berada melalui aplikasi RTM Click. Dalamnya kita boleh tonton juga lah saluran TV. Okey, apapun kami akan kembali di jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua, dan pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM. Okey, Gatra Music tanpa batasan.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: 10 malam.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang kedua menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey. Ha, dan jom kongsikan lagu permintaan kita orang dan ucapan kita orang dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah kami post ya. Komen jadi sia. Ha, jangan malu, jangan segan. Okey. Kelaklah kami akan bacakan komen-komen anda-anda semua. Alright. Okey, lepas tu akan ada banyak lagi perkongsian lah untuk kita orang. Kita nak layan dulu lagu daripada Justin Bieber dan Usher, Somebody to Love, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: titik menyegarkan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari kami orang di Sarawak FM.

0: Kami Iman.
1: Kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

Sarawak FM Zati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, sebelum kami nak kongsikan ucapan dan lagu permintaan kita orang, kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan perkhidmatan seorang pemandu e-hailing, Totik, digantung sementara selepas ada seorang penumpang wanita Toknya berkongsi pengalaman yang menakutkan ketikanya menaiki kenderaannya. Kejadian Tok berlaku di Bangkok, Thailand. Jadi berikutan, kereta Tik dihiasi dengan rekaan wajah manusia yang menyerupai hantu pada penyandar kepala tempat duduk hadapan. Aduan mengenai kejadian tu dah dimuat naik oleh penumpang ya Tik dalam sebuah dalam Facebook lah baru-baru tu Tik. Dan wanita ya ada berkata yang ia berada dalam keadaan terdesak dan terpaksa meneruskan perjalanan walaupun berasa macam si selesa bila nak gambar yang di berdepan dengan mukanya. Gambar yang dirakam dari tempat duduk belakang ya Tik menunjukkan kedua-dua penyandar kepala ya Tik tempat duduk hadapan ya Tik dibalut dengan rekaan wajah manusia berkulit pucat dan bermata terbeliak menyerupai watak hantu dalam filem seram. Dan turut kelihatan ada sebuah papan tanda juga yang menyenaraikan beberapa peraturan lah untuk penumpang dan digantung di belakang salah satu tempat duduk. Wanita berkenaan mempersoalkan macam ni perasaan kanak-kanak atau wanita lain sekiranya setidaknya menaiki kenderaannya Tik khususnya pada waktu malam. Dan menurutnya ia dah membuat aduan dah kepada bahagian khidmat pelanggan perkhidmatan e-hailing tersebut berhubung dengan perkara tu. Jadi penumpangnya turut berkongsi juga gambar bahagian luar kenderaan berkenaan yang menunjukkan beberapa panel badan di bahagian belakang kenderaan sudah hilang. Jadi hantaran berkenaan mengundang pelbagai reaksi netizen lah yang mengkritik hiasan dalaman serta keadaan fizikal keadaan kereta ya. Sementara ya, pihak e-hailing tersebut mengesahkan akses pemandu berkenaan ke platformnya digantung sementara bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan termasuk pemeriksaan bagi memastikan kenderaan yang memenuhi keperluan keselamatan dan kelayakan jalan raya. Jadi ya lah Tik, sebagai pemandu e-hailing nak harap benda tu dijadikan pengajaran lah untuk sidak pemandu e-hailing tu, utamakan keselamatan dan keselesaan penumpang ya adalah penting. Elakkan sebarang gurauan atau hiasan yang boleh kata orang mengejutkan, menakutkan atau mengganggu emosi penumpang kita. Dan bagi penumpang pula, jika kita orang berdepan dengan situasi yang macam tu nak yang membuatkan kita orang rasa selamat, segeralah kita orang maklumkan kepada pihak platform atau pihak berkuasa yang berkaitan. Alright, jom kita layan lagu permintaan dari Hamidah binti Bakar. Nah, dengarkan lagu dari Uji Rashid, Ku Ingin Selalu Di Sampingmu. Lepas ya, daripada Jerok FC, nah, dengarkan lagu dari Jin Bara, Cinta Pantai Merdeka. Jom kita layan dalam Gatra Laguku Untukmu di Sarawak FM.

0: KO kita. Dah download RTM Klik si.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okay, follow semua media sosial Sarawak FM di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okay, kami nak sambung baca lagi komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM pada malam tu. Nora ngah Nora. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam Music Tanpa Batasan katanya buat pendengar Sarawak FM sehati sejiwa. Sadiah Jidia. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga dipermudah segala urusannya. Terima kasih. Salam Gatra Music Tanpa Batasan buat semua rakan pendengar sehati sejiwa Sarawak FM dan rakan FB. Ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Okey, kita ada juga daripada Manila Raini tu. Katanya selamat malam dan selamat berkonti buat DJ Azri. Semoga dipermudahkan. Salam Gatra buat semua sahabat Sarawak FM. Okey, daripada Aidil Haris, nak dengar lagu dari Black Dog Bone, Hayalan katanya, pagi hiburan kita semua di Sarawak FM. Terima kasih. Daripada Sharifah Pelangi Pagi, nak dengar lagu Sampai Hati dari Spring, ditujukan buat Sharifah Shania, Sharifah Jana, Aida Manja Haji Putih, Lehan Dekar, Rokiani Abibu dan semualah yang mengenali katanya. Dan seterusnya daripada Unggal Sabar. Assalamualaikum dan selamat malam Azri. Waalaikumsalam. Katanya nak dengar lagu dari Datuk Khatijah Ibrahim, Ku Pendam Sebuah Duka, untuk hiburan semua pada malam tu. Terima kasih DJ. Ya, sama-sama. Baik, jom kita layan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM dalam Gatra, Laguku Untukmu.

Lepas ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Pada pukul 11 malam, ikuti berita utama dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang terakhir kelak untuk segmen Kuasa 2. Jadi dah sedar lagi dah untuk permintaan lagu, bacakan ucapan apa semua ya. Kerana kita nak ke segmen yang terakhir yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri untuk malam tu menemani dari pukul 9 malam tik. Teman kami sampai lah ke penghujung siaran gelap. Okey, dan kepada kita yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: dalam program menarik.
1: Apa kawin tuh semangat kan Dika?
2: Hei, kenapa nak kata tahu kan tuh si ku mau?
3: Hidanglah ya bersama si kue labingkan.
2: Hebat.
0: Serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak FM.

0: Dimulakan dengan perkembangan letusan gunung berapi di Indonesia, serentak dengan letusan besar Anak Krakatau, Gunung Semeru di Pulau Jawa turut meletus, memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 1 km dari puncaknya. Menurut Badan Geologi Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Gunung Semeru meletus pada 7.51 minit pagi tadi waktu tempatan. Letusan itu direkodkan oleh seismograf dengan amplitud maksimum 23 mm dan berlangsung selama 102 saat. Terdahulu pada hari sama, Gunung Ili Lewotolok turut meletus memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 400 meter dari puncaknya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan kerajaan, tentera, polis, pasukan penyelamat serta agensi berkaitan lain supaya terus memantau keadaan dan memastikan kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang perkembangan selanjutnya. Sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dari beberapa lapangan terbang di seluruh negara dibatalkan hari ini. Pembatalan itu susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia Airport Holdings Berhad (MAHB), pembatalan yang dilaporkan syarikat penerbangan setakat ini melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam ini. MAHB maklumkan KLIA merekodkan pembatalan tertinggi dengan 21 penerbangan. Penumpang yang terjejas dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan maklumat terkini manakala kawasan rehat turut disediakan di KLIA. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 6 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Jakarta, Indonesia dibatalkan hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang, Wong Hon Wai berkata pembatalan itu melibatkan penerbangan Air Asia, Transnusa dan Batik Air dengan kira-kira 1,000 penumpang terjejas. Tambah beliau, pihak berkuasa negeri akan terus memantau perkembangan berhubung gangguan penerbangan itu. Terkini, Indonesia memperluas penutupan sementara lapangan terbang daripada 6 kepada 8 selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau mengakibatkan perjalanan udara tergendala sekaligus menjejaskan kira-kira 150,000 penumpang dan 467 penerbangan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata maklumat terkini daripada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik menunjukkan abu gunung berapi itu bergerak ke arah timur pada aras penerbangan 15,000 kaki selepas angin sebelum ini membawa abu berkenaan ke arah barat menuju Lautan Hindi. Lapangan terbang Taufik Kimas dan lapangan terbang Atung Bungsu, kedua-duanya di Sumatera Selatan, adalah dua lapangan terbang terbaru ditutup. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Seri Aman dan Samarhan merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Surian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
2: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenahan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khusus. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenahan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengerusi Barisan Nasional BN Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof diberi mandat merundingkan kerjasama dengan mana-mana pihak bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan berhubung bentuk kerjasama itu perlu mengambil kira kehendak pengundi serta kepentingan negeri. Pada PRN Melaka 2021, BN memenangi 21 kerusi manakala Pakatan Harapan memperoleh 5 kerusi dan Perikatan Nasional 2 kerusi.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Ahad 6 September 2026. Kita dah memasuki jam yang terakhir dah untuk malam untuk Nao. Dan seperti biasa, kita ke segmen Kuasa Dua, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Jadi mau tahu apa cerita yang akan kami kongsikan selepas tu, kita hilik lo. Kita nak layan lagu daripada Peter Pan, Di Atas Normal. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sarawak FM Sehati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Kuasa Dua. Okey, penyanyi dan pelakon Bella Astilah menedahkan yang persiapan perkahwinannya dengan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman Kinetok sudah mencapai 70%. Bella ada madah yang memilih untuk menguruskan rimpunlah sebahagian besar persiapan perkahwinan tanpa menyerahkan sepenuhnya urusan berkenaan kepada keluarga. Kata Bella, biarpun sibuk dengan kerjaya, segala persiapan tetap dapat dilakukan seiring dan dipermudahkan dengan adanya sokongan keluarga. Dan dalam padaya, Bella ada mengakui semakin berdebarlah memikirkan kehidupan baru yang bakal dilalui selepas bergelar isteri itu. Mengulas mengenai persiapan perkahwinannya, Bella ada madah yang masih terdapat beberapa perkara kecil yang belum dikongsikan kepada umum dan mungkin akan didedahkan silamak lagi. Bagaimanapun, buat masa itu katanya fokusnya adalah memastikan urusan persiapan perkahwinan, kerjaya dan anak-anak dapat diseimbangkan. Semoga lancar urusan perkahwinan Bella Astilah dan juga Syed Saddiq Tok Kelak. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada Bella Astilah, Lukisan dan Jiwa Bermanja-Manja. Lagunya berduet bersama dengan adiknya Didi Astilah. Sarawak FM, Sehati Sejiwa, Kuasa Dua.

Bagi untuk perkongsian kuasa dua seterusnya tu, nak bercerita pasal penyanyi Irfan Haris tu. Ha, nyasi menyangka yang lagu Reda yang dirakam dan dipilih sebagai runut bunyi drama lakonan Fatah Amin, Surihati Mr. Pilot, kira-kira sedekad yang lalu, akhirnya membawa kepada hubungan kekeluargaan apabila aktor berkenaan kini tu dah menjadi abang iparnya. Jadi Irfan berkongsi kisah tu dalam hantaran TikTok. Jadi pada hantaran sama, Irfan ada madah juga yang Reda tu adalah single yang dirakam selepas dirinya tersingkir daripada program reality Ceria Popstar pada tahun 2016. Jadi perkongsian tu juga turut mendapat perhatian daripada Fatah yang meninggalkan komen dalam menyatakan yang lagu Reda ya adalah antara lagu kegemarannya ketika ya. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Irfan Haris, Reda dan Jiwa Rasa dan Takdir. Lagu itu lagunya berduet bersama dengan Amira Othman. Sarawak FM, Sehati Sejiwa, Kuasa 2.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Okay, sampai di situ aja kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM untuk edisi Ahad 6 September 2026. Terima kasih kepada kita orang yang dah teman Azri pada malam tu now. Selamat 3 jam tu. Dan terima kasih juga kepada kita yang dah kongsikan ucapan dan lagu permintaan. Mungkin ada komen-komen kita orang yang kami isi sempat nak baca untuk malam tu. Siapa kelak di lain pertemuan kami akan bacakan komen-komen kita yang lain. Yang penting kita orang dengar aja Sarawak FM. Si kisah di sini pun kita berada. Melalui aplikasi RTM Klik pun boleh, frekuensi di tempat masing-masing, dan juga di mana-mana lah. Okey, dan terus je kita orang bersama dengan Sarawak FM sikit, dengarkan melalui aplikasi RTM Klik tek. Kita boleh muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Download siap-siap lah engkau dalam telefon kita orang, senang kena itu nak klik-klik kejap dah. Okey, dan kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam. Terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Ano? Ano? Sobri, sobri.
1: Ah, kasi
0: hey, si T.
2: Ay, sobri. Jok nyaman tetak. Dah kena bahan nun lah. Guna tak dua tetak ya. Eh.
0: Bukan apa. Kenapa si T? Aduh, aduh. Hari tu kita jangan nak stres-stres. Bila kerja hari tu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh, aduh. Hari tu kita happy.
3: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Sarawak FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi mengenai kecekapan. Semoga ia bermanfaat kepada semua. Kita sering mendengar tentang perkataan kompetensi. Betul sih? Kau hari-hari dah pergi kompetensi khusus, kompetensi dan sebagainya. So, apa sebenarnya kompetensi? Ia adalah pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan sesuatu tugasan dengan cekap ataupun jayanya. Tahap kejayaan sebuah organisasi bergantung kepada kualiti pekerjaannya. Tanpa sumber manusia yang cekap dalam kualiti, banyak organisasi tidak dapat melonjak diri dari segi kualiti. Okay? Jadi, kita dapat muhasabah dari tempun, kita dengar dari impun. Betapa dari segi pengetahuan, dari segi kemahiran, di sini kita perlu kasih kita untuk meningkatkannya lagi. Sebab apa? Sebab itu penting ya. Jadi, kepada semua ya, so, dunia itu apa? Semakin canggih dan teknologi itu semakin berkembang pesat. Kita perlu berubah, berusaha untuk menukar dunia teknologi dan menyertai bengkel seminar yang seiring dengan zaman untuk apa? Untuk kekal relevan. Sama juga kita di Sarawak tu, kita di Sarawak tu, premier kita hanya ada visi ya untuk menjadikan Sarawak tu negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Jadi kita harus bertanyakan kepada diri kita, sama ada kita tu pejabat awam kah, orang awam kah, kita mesti mikir, adakah kita bersedia untuk kita menyahut cabaran kerajaan kita. Jadi oleh kerana demikian, haruslah kita untuk memuasabah diri kita, cek kita mana-mana yang kurang. Untuk nama kompetensi itu yang bagusnya, yang dapat dilatih, yang dapat ditrain. Bukannya dari segi komitmen. Mulai segi komitmen itu ada susah sikit lah. Mulai segi motivasi dan sebagainya. Jadi kepada semua, bak kata pepatah nak, silang berpangkal, kerja berjunjung. Yang maksudnya dalam setiap pekerjaan tu mesti ada ketua dan kepalanya supaya selamat dan apa, memikul di bahu, menjunjung di kepala, iaitu melakukan kerja mengikut cara yang betul. Justru itu, mulakan dengan ketua, leader atau pemimpin untuk membudayakan sifat kompetensi di dalam kerja. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
1: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Bila petang-petang macam tu nak?
2: Ya, macam tu.
3: Bunyi
1: bunyi. Kelab bunyi. Rasanya masih sip berubah. Betul, rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu saya.
4: Lagu-lagu
5: retro tu
4: kita
5: memilih
4: untuk
5: menyiarkan
4: lagu kita
5: 60-an, 70-an, 80-an,
4: 90-an dan awal 2000.
5: Ialah Rhythm Music
4: Radio terbaik.
5: Mungkin kita tiga malam. Bukan kita tiga malam. Mungkin kita tiga.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: sedang mendengar Layan 12.30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
3: 5 prinsip rukun negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.

0: Tapi yang menarik dalam iTech hari ini, aplikasi Iman Pro kini telah dimuat turun lebih 1 juta kali.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show. This is

Hello guys. Terdapat beberapa aplikasi memfokuskan kepada kemudahan dalam mengikuti solat waktu ataupun waktu solat dan beberapa ciri khusus yang lain. Salah satu yang dibangunkan pembangun tempatan adalah Iman Pro. Setelah dibangunkan secara bersorangan sejak 14 tahun yang lepas, kini aplikasi Iman Pro mencatatkan angka muat turun melangkaui lebih 1 juta kali. Menariknya mengenai aplikasi ini adalah penawaran antaramuka yang kemas dan minimal tanpa gangguan kandungan lain. Ia turut menyertakan sejumlah ciri tambahan yang sangat berguna kepada pengguna Muslim di Malaysia. Pada awalnya, Iman Pro dibangunkan dan ditawarkan untuk pengguna iPhone sahaja. Pada 2024, ia turut diperluaskan kepada pengguna Android dan kini ia turut ditawarkan kepada pengguna jam tangan pintar Apple Watch. Bagi anda yang berminat, boleh muat turun Iman Pro di App Store dan Google Play Store dan menggunakannya dalam kehidupan harian anda. Anda turut boleh menyokong pembangunannya dengan membeli cenderamata Iman Pro melalui laman Shopee. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini. Tune in again next time.

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kerja nama, wow. Tapi kayak dikejar, hasil-hasil, kerja keras, tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Para pendengar yang dikasihi, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, nama Luqman disebut dalam Al-Quran sebanyak 3 kali dalam juzuk 21 dan sekaligus menjadi nama bagi surah yang ke-31. Surah Luqman ini terdiri daripada 34 ayat, 548 perkataan, 2110 huruf dan tergolong dalam surah Makkiyah kecuali bagi ayat 28, 29 dan 30 yang termasuk dalam surah Madaniyah. Ada hadis yang menyatakan kelebihan apabila kita membaca surah Luqman, antaranya di dalam tafsir Nurul Quran. Menurut Imam Muhammad Baqir berkata dalam riwayat Abi Ja'far yang bermaksud, barang siapa yang membaca surah Luqman pada malam hari, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengutus 30 malaikat untuk melindunginya pada malam itu sehingga tiba waktu pagi dari segala gangguan syaitan dan sekutunya. Dan apabila dia membacanya di siang hari, para malaikat akan melindunginya dari syaitan dan sekutunya hinggalah tiba waktu malam. Manakala kelebihan yang diraih apabila membaca surah Luqman ini bersandarkan kepada kitab Majma' al-Bayan fi Tafsir al-Huda. Dalam riwayat Ibn Ka'ab, sahabat dari Muhammad bin Jubair, dia berkata, barang siapa yang membaca surah Luqman, maka Luqman akan menemuinya di hari kiamat dan ia akan diberi 10 kebaikan sejumlah orang yang melakukan kebaikan serta menjauhi larangan yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan. Justru itu, pendengar sekalian, marilah kita meluangkan masa untuk membaca Al-Quran. Tidak hanya terhad kepada surah Luqman sahaja, akan tetapi peruntukkanlah masa untuk membaca Al-Quran kerana ia akan menjadi penolong kepada kita di hari akhirat kelak. Sebagaimana hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar yang dikasihi, semoga kita menjadikan Al-Quran sebagai pendamping kita di dunia ini dan sentiasa mengakrabkan diri dengannya serta mewujudkan hubungan intim dengannya. Al-Quran tidak hanya sekadar dibaca, akan tetapi dihidupkan isi kandungannya dengan sentiasa beramal dengan suruhannya. Moga kita termasuk dalam kalangan hamba Allah yang akrab dengan Al-Quran. InsyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Sarawak Assam 91.5 di Sarikei.
1: Anda sedang mendengar Layan 12.30

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Sunnah memiliki sukah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa khabar kita orang semua? Alhamdulillah, pada kali ini kita melihat Sirah Pilihan sukah. Ha, sukah tu adalah, kita dengar ceritanya, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki bekas yang dipanggil sukkah, yang mana bekas itu untuk meletakkan wangi-wangian padanya. Tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wangian adalah satu perkara yang disukai oleh Allah. Sebab yang ada dulu pun kita ada maklumkan, perkara yang mana mun diberi Nabi Madah, jangan di reject. Terima aja. Minyak wangi, salah satu daripadanya adalah abtuib, minyak wangi. Jadi sebab yang mun orang beri minyak wangi kepada kita, jangan kita madah, kami dah ada minyak wangi, tu brand si disuka kami, si boleh. Atar kah ataupun apa-apa fragrance kah, wangian kah, maka kita terima. Jadi sebab apa? Wangian tu adalah perkara yang disukai oleh Allah SWT, dicintai oleh Nabi. Jadi dalam riwayat tu tadi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu Nabi ada bekas untuk meletakkan minyak wangi Nabi yang dipanggil sukkah. Jadi maksudnya tuan-tuan, semua kita bersama-sama jadi orang yang ada minyak wangi. Pertama sekali mau tahu juga, minta maaf lah, kadang-kadang kita tu si perasan, petah lagi hari gini tu hari panas, jangan ditandah kita tu terbelai-belai, kata orang berpeluh-peluh sampai berwangit. Jadi ya si bagus, petah lagi mun kita tak nak ke masjid, ya Allah, kita semayang berjemaah, lalu merinsak orang kiri kanan dengan kita apabila kita tu berbau yang tidak baik. Jadi sebab ya tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, kita sama-sama perasan diri tu. Jangan kita nandah diri kita tu bau-bau asal badan kita tu tadi sehingga mengganggu orang lain ataupun diri kita pun si selesa. Kita mau wangi-wangian. Nabi SAW mencintai mis, Nabi mencintai ud, Nabi mencintai wangian-wangian. Maka sama juga lah dengan kita tuan-tuan, rumah kita, badan kita tu, mun kita pergi ke masjid, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, wahai anak Adam, ambillah the best garment, pakaian yang terbaik, wangian yang terbaik untuk kamu menuju ke masjid. Jadi supaya apa? Kita beribadah dalam keadaan nyaman. Bukan di masjid saja, di rumah pun kita sama juga lah. Maknanya jadi orang yang suka berwangi-wangian. Sehingga sunnah adanya tempat, adanya bekas untuk kita mewangikan diri kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma wangian-wangian tu pun ada nyempun differentiate, ada perbezaan. Inna khairati bar tibir rajul ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa khaira tibin nisa ma zahara launuhu wa khufiya rihuhu. Mun wangian Nabi beritahu mesti ada perbezaan. Wangian orang lelaki tu warnanya pun si terang-terang tapi baunya kuat. Wangian bagi perempuan warnanya terang tapi wanginya janganlah apa nama bau terbabak, kata orang lah, si bagus. Bau yang terlalu kuat sehingga boleh mendatangkan fitnah. Jadi sebabnya tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, marilah kita bersama-sama mengikuti sunnah Nabi SAW, suka berwangi-wangian, ada bekas untuk kita meletakkan minyak wangian kita, pakaian kita, badan kita, supaya kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah SWT dan mengikuti sunnah Nabi SAW.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Hidup ini penuh dengan cabaran, namun hati akan lebih tenang apabila sentiasa dekat dengannya. Segarkan iman, suburkan akhlak, dapatkan kupasan ilmu, panduan kehidupan, inspirasi untuk hati. Jangan lupa ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Negeri Sarawak setiap hari Jumaat 11.30 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenalah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
2: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha, fazfar bidzatiddin taribat yadak." Maksudnya, dinikahi perempuan itu kerana empat perkara: kerana hartanya, kerana kedudukannya, status, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya, maka pilihlah yang beragama, nescaya beruntunglah kamu. Riwayat Al-Bukhari.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Lantunan wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar yang dimuliakan, Al-Quran menceritakan ada dua jenis manusia bila berdepan dengan ilmu, lebih-lebih lagi ilmu atau ayat yang nampak samar dan berlapis maknanya. Ada golongan yang sibuk mencari helah, sengaja memutarbelitkan ayat Tuhan demi agenda sendiri. Tetapi ada satu lagi kumpulan yang digelar sebagai orang-orang yang ilmunya berakar umbi, teguh dan mendalam. Yang menariknya, adakah mereka mendabik dada dengan kepandaian mereka? Tidak. Sebaliknya, mereka mendadah tangan dan merintih. Mereka merintih memohon perlindungan. Kenapakah mereka berbuat sedemikian? Bila kita selak lembaran tafsir Ibnu Katsir, beliau menceritakan bahawa rintihan ini lahir kerana mereka tahu setinggi manapun ilmu di dada, hati ini sangat rapuh. Mereka takut Allah condongkan hati mereka kepada kesesatan, sama seperti golongan yang sengaja mencari fitnah tadi. Imam At-Tabari pula membawa kita menyelami betapa manisnya sebuah hidayah. Bayangkan, kita sedang berada di dalam bilik yang gelap gelita, tiba-tiba lampu dinyalakan. Pasti kita takut jika kembali bergelap, bukan? Begitulah perumpamaannya. Doa ini adalah pergantungan mutlak seorang hamba, merayu agar tidak dikembalikan kepada keraguan setelah merasai kemanisan cahaya Islam. Dalam tafsir Jalalain yang ringkas dan padat, rintihan ini diumpamakan sebagai permohonan rahmat. Rahmat di sini bukan sekadar rezeki ataupun wang ringgit, tetapi ia adalah ketetapan hati, pengukuhan nurani agar kaki ini terus melangkah di atas jalan yang lurus. Namun sentuhan Buya Hamka sungguh meruntun jiwa kita. Beliau mengingatkan kita tentang fitrah hati yang dalam bahasa Arab disebut qalbun, maknanya yang sentiasa berbolak-balik. Pagi kita bersemangat, petangnya pula mungkin kita lalai. Pendengar yang dimuliakan, kata Buya Hamka, setinggi mana pun ilmu kita, awaslah dengan keegoan intelektual. Kadang-kadang kita rasa kita terlalu pandai. Kita lupa diri. Di sinilah doa ini menjadi penawar, meletakkan kita kembali ke lantai kerendahan hati. Mengakui bahawa kebijaksanaan akal manusia tidak akan mampu bertahan tanpa limpahan kasih sayang Al-Wahhab, Tuhan yang Maha Pemberi. Ia adalah formula unggul terutamanya buat anda yang memikul tanggungjawab yang besar. Anda yang merancang strategi syarikat, anda yang menjadi pendidik, pendengar yang membina dasar ataupun ketua keluarga. Bila kita hari-hari bergelumang dengan ilmu dan perancangan, mungkin ada risiko untuk kita dijangkiti sindrom "aku tahu semuanya". Ayat ini menarik brek kecemasan jiwa kita. Ia mengingatkan bahawa ilmu yang banyak tanpa hati yang lurus hanya akan melahirkan pakar manipulasi. Pendengar yang budiman, hati adalah pusat kawalan manusia. Sehebat mana pun framework ataupun perancangan kerja pada hari ini, jangan pernah lupa untuk merayu pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya hati yang terpelihara akan memandu akal dan kemahiran kita ke arah kesejahteraan bersama tanpa menyimpang dari tujuan asal. Peganglah hati kita dan sentiasalah merayu agar ia tidak berpaling arah. Semoga Allah Al-Wahhab terus meminjamkan rahmat dan keteguhan iman buat kita semua, insyaAllah.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang Malaysia, tanah air.

0: Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi adik kakak yang mendengarkan Surai FM tadi pagi itu. Alhamdulillah mendengar suara saya adalah partner saya.
1: Ya, alhamdulillah. Apa khabar semuanya?
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Syukur.
0: Syukur alhamdulillah dah. Hari tu pun hari Senin. Hari tu Miak pun dah start PDPR di area yang tertentulah. Di PPD Kuching, Pedawan dan ada tempat-tempat lain dah yang terjejas dengan jerebu tu. Jadi dia beri PDPR kepada Miak 7-11.
1: Ya. Dan untuk makluman je, antara PPD yang terlibat ada 14 semuanya.
0: 14 ah.
1: Ada 14 di fasa yang pertama dia 12 PPD yang diumumkan. Yang melibatkan lebih kurang 647 sekolah tau sih. Di Kuching, Pedawan, Bau, Lunduk, Semerahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenawit, Julau dan juga Meradong. Untuk fasa

0: bawah lah. Jadi keadaan jerebu mungkin tenanggar kita alhamdulillah juga upah di Kuching.
1: Yalah, oh. Alhamdulillah cerah. Hari marik pun mendiat jaya. Bila langit nampak dah biru-biru sikit ya. Lagi.
0: Pagi tu tadi awal pagi jauh je dah juga penglihatan.
1: Ya betul betul. Betul. Dah nampak kan.
0: Biasa sebelum tu macam terhad je nak.
1: Betul.
0: Di pagi tu tadi adalah bangunan juga, tinggi nampak.
1: Bingung juga pagi tadi sebenarnya, takut jerebu makin kuat nak, takut telah si sampai kopis lah. Kan takut patah balik ke rumah.
0: Alasan dia lo.
1: Takut jangan ya pergi kopi si nampak.
0: tapi alhamdulillah lah ada suaranya gitu.
1: Alhamdulillah okay lah.
0: Okeylah jerebu ya.
1: Mun suara saya ada tu alhamdulillah jerebu ya dah berkurang lah. Jadi nak jalan nak pergi ke ofis yang nampak lah. Syukur alhamdulillah lah.
0: Okey dan untuk ya juga kita kongsi terus lah indeks pencemar udara.
1: Yeah.
0: Yang dikongsikan di EQ My EQMS Jabatan Alam Sekitar di situ. Di Serian 191, di Kuching pun sama. Wah, 191.
1: Turun.
0: Ya, Semahan lah 218.
1: Semahan dah naik kan?
0: Ya, warna oren kat sia.
1: Ya.
0: Dan betul. Antara lainnya Seri Aman tu 186, Seri K 192, Sibo 180.
1: Di Kapit Ijo 92, di Mukah 183. Di Bintulu 173, di Samalaju 181, di Miri 166, ALP Miri 170 dan di Limbang 151. Jadi kebanyakannya semua palat 1 lah. Cuma di Semahan aja palat 2, 218.
0: Dan di Kapit cuacanya cuaca. Agaknya cuaca pun okey lah di Kapit.
1: Yalah insyaallah.
0: Bacaan IPU-nya pun okey.
1: Betul kita harapkan semua akan berkurangan lah memandangkan kata orang tik. Saya dipahamkan hari itu pun akan diadakan lagi operasi pemulihan awan
0: kan.
1: OPA yang dilanjutkan sampai hari itu lah. Sebab setidaknya pun nak membantu menghasilkan hujan. Mun ada terdapat pembentukan awan dan keadaan cuaca yang sesuai lah. Bawa dapat dan nyamola OPA. Dan yalah, ini akan menghasilkan operasi Sabtu lepas dan nyamola operasi Sabtu itu ya. Berjaya dilaksanakan apabila pembentukan awan yang sesuai di kawasan Empangan Bakun dan Murum dan dapat menghasilkan hujan. Cukup alhamdulillah lah sebab yalah berkurangan kita pun jerebu.
0: Ya, ada kurang lah.
1: Ada kurang. Oleh kerana setidaknya mula OPA. Operasi Pembenihan Awan. Lelah kakak aku. Okey lah, kita nak bibo dulu. Oleh kerana kami dah lelah kakak. Dan macam biasa, 6.30 pagi kelak. Aura pagi, sabar-sabar kita. Sama-sama kita tunggu selepas. Kita dengarkan lagu pada Hakim Rusli, Berdarah. Tapi sebelumnya jom dengarkan lagu daripada Pine Ballers, Monte Carlo, hanya di Selamat Pagi Sarawak.
0: #gengpagikita

0: Kami Iman.
1: Kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

0: Pura Pagi Luhur dari Hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, terima kasih sekali lagi untuk kita orang yang masih kekal mendengarkan Sarawak FM untuk pagi itu. Alhamdulillah, macam biasalah kita ada Aura Pagi. Kali itu, pagi itu kita nak bersama dengan yang berbagai Ustaz Sabini bin Dahlan. Untuk pagi itu, nak pelakon kita. Dengan tajuknya, berbuat baik tanpa mengharap balasan.
2: Adam.
1: Salah tekan saya.
0: Assalamualaikum Ustaz.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar di dia berdua pagi?
0: Alhamdulillah. Sihat kan baik dua.
1: Sobri dengan Siti Jamilah kan kita.
0: Oi, macam seorangnya. Oh, semangat.
1: Semangat begitu.
0: Lekat murid ceramah dalam apa?
1: Oh.
0: Kereta rumah kayu
1: kan,
0: tau.
1: Kan yang murid 5S nak.
0: 5S. Nah.
1: Okeylah Ustaz. Berbuat baik tanpa mengharap balasan. Nah, macam ni perkongsian tak bagi tu. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Sarawak FM yang dirahmati Allah SWT, bersama dengan dua DJ kita pagi ini, alhamdulillah bertemu di kesempatan yang ada pagi ini. Kita dalam menerus perjalanan kehidupan kita menyusuri hari-hari yang berlalu itu, dan pagi ini saya dibawa bersama untuk kita sedikit berbicara tentang berbuat baik tanpa balasan itu sendiri. Mendahului mendasari firman Allah SWT, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Allah menyatakan dalam surah Isra itu, jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan untuk diri kamu sendiri. Maka untuk itulah, mari kita bersama dalam kehidupan itu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan itu sendiri. Tapi dalam melaksanakan kebaikan itu sendiri, kita lihat amal kita itu, yang pertama amal yang kita lakukan itu adalah amal salih. Yang kedua, dalam rangka kita untuk mencari keredaan Allah SWT, firman-Nya dalam surah Al-Baqarah itu, yaitu yaitu orang yang sentiasa mencari keredaan Allah SWT. Sebab itu, marilah untuk kita bersama dalam kita berikhlas, dalam kita beramal itu sendiri. Kita tahu bahawa kita sentiasa harus berbekal, bermodal untuk bertemu dengan Allah SWT. Apa yang akan kita bawa? Amal kita itu sendiri. Maka Allah juga menyatakan dalam surat Kafi ayat terakhir itu, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا wala yusri bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, hendaklah beramal-amal yang saleh dan jangan menyutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mari dengan tiga hal ini, ikhlas mencari keredaan Allah SWT, berbekar, bermodal, beramal, sehingga dengan ini untuk kita siapkan dengan tiga T kita, tanamkan keimanan kita, tumbuhkan keimanan kita, dan teliti iman kita itu sendiri. Semoga kita itu menegakkan dalam Islam dalam diri kita, menegakkan Islam dalam keluarga kita, sehingga dengan ini masyarakat itu sendiri kita bawa bersama dalam arus iman, dalam paksi Islam, sehingga dengan ini menjadilah kita orang yang dalam diri kita punya visi dan misi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan. Jadi saya kira ini saja untuk kita pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Sebelum saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Alright, macam biasa kita nak tahu juga lah keadaan cuaca untuk pagi tu. Jadi kita dengar laporan cuaca dari Met Malaysia Sarawak bersama dengan Hawa di talian.
2: Ya, kita menyapa Hawa dulu. Yo, assalamualaikum Hawa.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, selamat bertugas untuk hari Isnin.
1: Ya, okay. Betul. Silakan Hawa.
2: Silakan Hawa laporannya.
3: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Isnin 7 September 2026. Cuaca pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat dijangkakan di bahagian Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Kapit. Keadaan cuaca berjerebu dijangkakan di bahagian Kuching, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian info cuaca pagi ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
1: Terima kasih, Hawa. Selamat tugas.
3: Sama-sama.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
7: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
8: Aih, stok udah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kejar set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni yo.
9: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previs perniagaan jual. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsm.com.my/kinet tu untuk info lanjut tertakluk terma.
10: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko. Warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: Alright, terima kasih sekali lagi kepada kita orang yang terus kekal mendengarkan Soul FM untuk pagi tu. Yus dan Jai masih lagi teman kita orang di jam yang kedua untuk pagi tu. Dan macam biasa, kita ada trending yang kita nak kongsikan untuk kita orang. Kisahnya kena ikat.
1: Orang kena ikat.
0: Ha, yang kita orang jangan berolah dalam live tu.
1: Bola kena ikat lah. Nak ikat. Tok kisah tok di luar negara lah. Yang kita petik dari New York Post.
0: Di New York. Laku tu dek.
1: Ya, di luar negara. Atau di yang nangga penerima secara langsung boleh nangga gambar individu yang kena ikat ya. Jadi ada seorang penumpang lelaki tu Yuso. Nya terpaksa diikat. Nang terpaksa diikat. Aduh. Dekat kerusi penumpang ya. Make pita pelekat.
0: Masalahnya bukannya nembiak, bukannya remaja.
1: Dalam umur. 60 lebih macam 67 usianya.
0: Dekat nak masuk 70 bah kena ikat tak ada hati.
1: Oh, gini boleh ngamuk dalam belon no. Dahlah belon tengah terbang.
0: Yalah, dalam tengah terbang. Nasib baiknya si buka pintu belon tu.
1: Ngamuk usia macam tu. Tantrum pula.
0: Ada tentera.
1: Dia tahu kan nak nyacamnya. Tok penerbangan American Airlines dari Dallas. Newark. Dekat Amerika lah. Jadi lelaki tok dikatakan yang mula bertengkar dengan penumpang di sebelahnya. Sebelumnya lah lalu mengeluar kata-kata yang berbaur perkauman. Dan juga homofobik. Termasuk seorang kru kabin yang cuba campur tangan lah. Jadi bila dah keadaan macamnya, teknya bertukar lebih tegang situasinya. Apabila didakwanya, tek malu penumpang berkenaan. Dipaluknya penumpang sebelahnya. Dirosaknya komputer riba
0: bangnya. Patut jual lah, nak ikat.
1: Dah tekna. Agik Yus, ditulaknya rompuan, seorang rompuan yang coba membantu menyelesaikan situasi. Apa?
0: Ada isu lah nya tu dalamnya malahan.
1: Apakah yang orang sebelahnya ya dianya kah?
0: Tu bukan tantrum tu.
1: Tak mau nang ngamuk lah no.
0: Tak nang ngamuk tu.
1: Jadi selepas ya tek tiga penumpang lelaki kemudiannya membantu kru mengawalnya sebelum tubuh tangannya lah diikat menggunakan pita pelekat serta pengikat kabel. Secukup pita pelekat guys. Dipakai pengikat kabel lagi ikatnya kat kerusi ya.
0: Oh, tak ada hati kau. Dari pala sampai ke badan, sampai ke tangannya diikat.
1: Dari dahi ya. Nang slow tubuh tu.
0: Kena slow tape. Mulut kena slow tape. Yalah kita ngamuk lagi dalam belon.
1: Bahaya kan? Bila situasi macam tu dalam belon kan, belonnya terpaksa berpatah balik.
0: Betul.
1: Jadi kekecohan tu, tek pesawat tu terpaksa dilencongkan ke Baltimore sebelum lelaki tu ditahan. Sebaik saja sidaknya mendarat. Jadi FBI. Turut nyiasat kejadian tu lah bagi menemukan sama ada pertuduhan persekutuan akan dikenakan ke atasnya lah.
0: Yalah, umur dah 67. Ngamuk-ngamuk lagi dalam belon.
1: Cita lah apa masalahnya kan.
0: Cita apa masalahnya. Mungkin ada krisis dengan sidak di dalamnya ke apa. Kita si tahu lah. Kita si tahu isu yang sebenar. Kita si tahu ya. Tapi masalah yang kita tahu, yang kena ikat.
1: Ya, tapi tindakannya tu pertuduhan tempatan yang apa diberi dengannya lah. Diberi dengannya. Dituduh oleh polis MDTA atas kesalahan berkelakuan tidak senonoh. Dan serangan tahap kedua.
0: Yalah, hanya menyerang penumpang-penumpang yang lain. Kan?
1: Dan ya, untuk pertuduhan tempatan, cikgu-cikgu siasatan persekutuan. Jadi FBI mengetuai siasatan lanjut lah untuk nangga kemungkinan pertuduhan jenayah persekutuan tambahan memandangkan kekecohan berlaku semasa pesawat sedang terbang.
0: Yalah, olehnya
1: pun disabit kesalahan ke lah. Jadi bagus manis lah kita orang menaik belon lah.
0: Betul.
1: Mudah dapat dikawal rasa marah.
0: Kawal
1: lah.
0: Jangan ngamuk kedak orang tua tok tek. Kan dah kena ikat dahnya anak. Kena ikat perindah.
1: Sampai orang yang nak meleraikan apa kekusutan
0: pun kena
1: juga. Nak nyasai masalah ya pun kena juga.
0: Aduh.
1: Nak siapa mbak bincang ni.
0: Iyalah.
1: Jadi kan tok sebagai pengajaran tok samalah
0: Pengajaran kita orang lah Jangan berolah. Kita berolah ikat. Siapa bawa kena ikat? Panik. Bawa kena ikat. Ikat panik tu.
1: Panik lah. Panik. Oh,
0: panik.
1: Panik bola.
0: Ni bola. Harus kita ikatnya kelak. Tunggu dia datang kita ikatnya. Okay. Ya, adalah trending kita untuk pagi itu. Dan macam biasa, 7.45 kelak kita akan kongsikan tajuk utama akhbar untuk pagi itu. Tapi sebelum dia, jom kita dengarkan dulu lagu era 80-an tu. 80-an, 90-an, 90-an tu. Legasi, Dua Jiwa Satu Hati. Tapi sebelum dia, jom dengarkan
1: Amai Khan. Lagu yang senen eh.
0: Lagu yang nyuruh si Datuk tenang sikit lah. Supaya si kena ikat kelak. Aku tentu si tenang. Jom dengarkan Hama Haikal, Gila Bayang, hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: #GengPagiKita.

Saya Nurul Amira An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni, bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Sia.
1: Naman kau pegang utuh man. Tuh mesti silanya. Kopi yang jen nah.
2: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
0: Jaya Allah.

0: Kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Alright, macam biasa kita nak kongsikan tajuk utama akhbar untuk pagi tu. Ada dua akhbar tempatan. Di tangan saya ada Sarawak Sarawak, di tangan Jai ada Tusan Borneo.
2: Yeah.
1: Saya serahkannya dulu oleh kerana umurnya 14 tahun. Ada siapa dah umur kita kedap 14 tahun. Tahun. Ketopi lah tanya.
2: Oh, sebab ya, Nek ya, dalam media sosial. Titik mu hitam kita.
1: Buat ke darah.
2: Lain. Mau kita orang pergi rumah biru lain.
1: Rumah biru lain.
2: Sebab di rumah hitam tu kami orang biak-biak bah. Okay, Utusan Borneo, tajuk utama di muka hadapan paras air tiga empangan masih rendah. Tok berita dari Kuching, OPA dilanjutkan sehingga 7 September ini dengan tumpuan kepada kawasan empangan Batang Air, Bakun dan Murum. Okay, dorongan sebelah kiri Utusan Borneo, tok tukang masak meninggal dunia selepas mengalami sesak nafas, tok dibawa. Di berita kaki, Utusan Borneo, 3.15 juta naskah buku dibeli menerusi baucer buku Madani.

0: 2026 untuk berita dari Taiping. Antara lain yang dimuatkan, dua warga asing direman bantu siasatan ambil spesimen tumbuhan. Untuk berita di Kuching, berita penuhnya di Muka 2. Di ruangan Dunia Muka 11, 5 lapangan terbang Indonesia ditutup akibat abu gunung berapi. Di tempatan 2, usahakan perjanjian cegah jerebu rentas sempadan. Di tempatan 5, jangan biar kaum agama dijadikan alat perpecahan. Di tempatan 8, JAS pantau rapi kebakaran belukar dan tanah gambut. Untuk ruangan sukan, Aidil puji karakter pemain Kuching City. Sikap, ya, disiplin dan komitmen pemain faktor terbesar di sebalik kemenangan 2-0 KCFC ke atas Sabah FC malam kemarin.
1: Oi, kacak gol lah Haji Mudajik.
0: Kami masih sempat nangga, tapi dalam
1: gol, ya.
0: Setelah sidaknya tewas dengan JTT, ya, ya. Perlawanannya seterusnya sidaknya menang bergaya.
1: Saya nangga bilanya gol lah, 2 gol lah Haji Mudajik, ya, gol lah. Seolah saya teringat saya waktu main bol dulu, gol macam ya. Sama.
0: Kini tu dapat.
1: Kini tu susah.
0: Ada beza lah. Ada juga beza.
1: Kaki okay. Berat lah.
0: Hari tu cerita Manchester U sekda, MU sekda.
1: Sekda. Jangan tahu mimpi dengan MU.
0: Tapi Man City keluar itu.
1: MC.
0: Manchester City tewaskan Coventry 1-0. Tottenham dirantai Nottingham 0-0. Okay. Dan ada juga berita tentang kejohanan badminton junior Zon Tengah Sarawak Energy 2026 berlangsung sengitut dari Sibu. Okay, ya jap. Itu sahaja.
1: Mau lagi nak cerita pasal MU seri dua sama. Sibuk je lah.
0: Saya dah masuk berita.
1: Mau lagi nak seri sibuk.
0: Okey, silakan untuk yang seterusnya. Suara Sarawak.
1: Okeylah, Suara Sarawak apa dimuatkan di Muka Depan. 710 sekolah ditutup. Dan Natalia juga apa dimuatkan di dalam Suara Sarawak pagi tu. Pelancong ditahan ambil spesimen tumbuhan untuk berlaku di Sendubong lah. Taman Negara Sendubong tu.
0: Patihnya.
1: Patihnya.
0: Cepat lihat aja. Cepat lihat aja.
1: Sempat dua yang ambil spesimen di sia.
0: 4 plastik ah.
1: Banyak bah ambilnya. Okeylah, selainnya juga isu yang viral. Masa tok dia bawa tok teh yang viral. Jadi sidak Sarawak Energy berhad yang ambil penyelesaiannya untuk bersedia semak bayaran luar biasa bil elektrik. Okey. Antara lainnya juga apa dimuatkan, tiada kawasan tahap bahaya atau di Kuala Lumpur. Di Kuching, IPU Serian tunjuk tren penurunan. Seterusnya, pemilihan awan dilanjutkan. Jambatan Sungai Layar ditutup 2 minggu atau di Betong. Selainnya juga apa yang dimuatkan di Kuching, dalami ilmu ulama, ilmuan, dispauh tingkat produktiviti hasil tanaman. Dan antaranya juga apa yang dimuatkan di ruangan sukan, sedikit perkongsian Liga Super 2026-2027 musim baru, Mujagik Wira Kuching City. Tentunya steady lah.
0: Berita Kuching City ya kita.
1: 2 golnya di luar kotak penalti. Bol yang disepak ya, percobaannya memang lurus, terus masuk. Saya nangga pun mak datuk saya nangga. Ha, steady lah. Okeylah, Para Sukma 2026 Anson angkat emas pertama. Tahniahlah. Selainnya juga apa yang dimuatkan, Kuching City peraga rentak juara. Nafuzi kecewa gagal kutip 3 mata. Selainnya juga apabila kita lihat Liga Super kita itu, kedudukan terkini Kuching lah berada di kedudukan yang kedua. Di mana JDT berada di kedudukan yang pertama. Selainnya juga apa dimuatkan, Liga Perdana Inggeris, City kekal di puncak. Ramsey selamatkan Newcastle. Fokus sukan akar umbi, jerebu jejaskan pingat Sarawak. Selainnya juga untuk Para Sukma 2026, 4 acara ditangguhkan. Ya, antara yang dimuatkan untuk Suara Sarawak pada pagi itu lah. Dan 2 akhbar tempatan telah pun kita kongsikan. Mohon maaf tahu dengan lebih lanjut lagi, baca kediri lah. Okay? White. ceria.
0: Ya, terima kasih Arjun.
1: Yalah, tuan Angga kami dua tu nak hitam putih.
0: Hitam putih keribuan. Okey, dan sikit juga Yus untuk yang pendengar kita nak yang bertanya apa komen apa komen apa cerita ni?
1: Topik kita tu.
0: Apa kata kita?
1: Apa kata kita tu?
0: Apa kata kita? Kita ngembak tajuk hari tu bila usia cecah apa bila
1: kinetok lah. Bila dah cecah usia kinetok lah.
0: Bila dah cecah usia sekarang lah. Makanan apa yang anda tak boleh makan macam dulu?
1: Oh, siapa lagi dah makan kena dolok bah. Dolok nak berbantai je. Kepap.
0: Pedas, makan je kilo makan cabi.
1: Tapi dah kinetok dah si dapat. Dikurangnya. Boleh-boleh makan.
0: Boleh makan tapi si dikurangkan.
1: Sibuk badak dulu-dulu lah. Kena dulu-dulu now.
0: Tapi menarik untuk kita kongsikan sebab apa kita akan perhatikan perubahan selera dan tidak balas badan kita apabila usia kita berada di usia sekarang. Kalau kita akan kongsikan juga lah dari sudut kesihatan dan juga tipnya.
1: Ya. Boleh hantarkan di rumah biru ataupun di rumah hitam. InsyaAllah. Kelak kami dua akan baca komen-komen yang kita orang hantar di rumah hitam ataupun rumah biru. InsyaAllah. Okay? Jadi kita nak dengarkan dulu refleksi diri bersama Coach Arif pagi tu terbitan di Jai untuk pagi tu lah. Jom 8 pagi ringkas 8 pagi.
2: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Star FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi sikit mengenai hubungan sulit. Kenapa tu coach hubungan sulit tu? Nyalah, ada kita panggil apa? Scandal mendel lah, scandal lah. Okay. Jadi pernah sih tak terdengar tentang hubungan sulit di ofis? Tentu sekali ya. Ini bukan pertama kali anda mendengarnya kerana perbuatan tu biasa berlaku di zaman dahulu sampailah hari tu. Banyak kes hubungan sulit di pejabat tu melibatkan mereka yang sudah berumah tangga. Kadang-kadang ya akhirnya mencetus kemelut rumah tangga dan menyebabkan rumah tangga bercerai-berai lah. Akhirnya ialah menyusahkan family-family yang lain, anak-anak dan sebagainya. Namun begitu, okay, ada juga hubungan sulit di pejabat tu akhirnya bahagia hingga ke jenjang pelamin. Betul sih. Walaupun natijahnya hubungan sulit tu sebegini adalah dilarang oleh agama dan perlu dielakkan di mana-mana agensi kah, syarikat, perniagaan serta jabatan. Jadi macam mana kita nak menanganinya ataupun menghindarinya? Pertama sekali ialah pun boleh nak segala-galanya tu kan hanyanya bermula daripada apa? Bermula daripada kita apa? Oh malah apa? Borak-borak. Borak-borak saja. Jadi macam kadang-kadang di ofis nak set up lah apa, kita borak-borak dan sebagainya. Dari sialah timbulnya titik kita pandai orang madah ngambil hati, jatuh hati. Okay. Bayangkanlah di tempat kerja nak kita tu bergaul 7-8 jam sehari, 5 kali seminggu. Maka orang ialah selalu kita mencurahkan kita pun cerita-cerita kita, pasal-pasal kita. Jadi mudah sekian masa memang kadang-kadang kita akan jatuh hati dan sebagainya. Yang keduanya lah mun bolehlah elakkan kita mun kita tu berkongsi masalah perkawinan kita dengan orang lain. Kadang-kadang bila kita berkongsi masalah perkawinan kita dengan orang lain, ya seakan-akan kita tu menetapkan kepercayaan yang betul tinggi dengan orang yang kita kongsi sehingga kan dia rasa apa? Ni tu kelak tu jadi dia rasa macam SFS-nya tu macam rapat dengan kita gila. Oleh kerana sebab kadang-kadang bila dah terlanjur susah untuk kita nak reverse. Okey. Dan kadang-kadang sama juga nombor 3 masalahnya apa, kadang-kadang kita tu bila berkomunikasi dalam WhatsApp dan sebagainya nak, kita tu pandai-pandai dalam walaupunnya dalam group chat nah, pandai ngambil isu dalamnya, pandai masuk dalam private chat. Bila dah masuk private chat maka jadilah mbak kata orang apa teh tambah minyak orang malah cayuk tambah minyak, maka jadi kuatlah semangat dari segi perasaan dalamnya kan. Jadi kepada semua, hubungan sulit di tempat kerja tu berlaku kerana masing-masing tidak mengamal nasihat atau tuntutan agama di dalam kehidupan. Setiap langkah kita menuju dosa itu memang akan terasa nikmatnya, tetapi seringlah kita beringat kepada balasan Allah lah, kepada hambanya yang engkar. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah daripada cabaran yang tidak mampu kita hadapi. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
2: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.